0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Kita masih menyapa kamu di Pro 2 pukul 7 pagi ini. Kembali menyapa teman Pro 2 untuk segmen lagu pilihan kamu di jam 7 sampai jam 7 lewatnya 20 menit. Ada lagu dari miliknya Troye Sivan yang bisa di vote dan di request oleh kalian teman Pro 2. Siapa yang tidak mengenal Troye Sivan ya? Lebih dikenal dengan Troye Sivan, jadi nama lengkapnya itu adalah Troye Sivan Mellet gitu ya. Aktor asal Australia dan seorang penyanyi tenor. Ia juga sempat berperan sebagai James Howlett dalam film X-Men ataupun X-Men Original Wolverine, dan yang terakhir doi ngebintangin film Spooch judulnya ya. Sivan mengaku secara terbuka sebagai orang yang luar biasa banget begitu ya katanya. Terus juga Sivan lahir di Johannesburg, Afrika Selatan, dan putra dari Lauren Mellet, kemudian juga seorang model begitu ya, mantan model fashion Afrika Selatan. Tiga lagu dari miliknya Troye Sivan yang bisa di vote pagi ini. Satu judulnya adalah Rust, ini dirilis tahun 2023. Kemudian juga The God Side. Abis itu juga ada lagu berjudul One of Your Girls. Nah ya, ada Rust, ada The Good Side, dan One of Your Girls yang bisa di vote dan di request oleh teman Pro 2 semuanya. Karir bermusik dari Troye Sivan dimulai saat ia bernyanyi di tahun 2006, 2007, dan 2008 di channel Seven First Teleton. Ya. Penampilannya pada tahun 2006 termasuk duet dengan pemenang Australian Idol. Ya. Sivan berhasil masuk ke final Star Search 2007. EP debutnya Dare to Dream dirilis pada bulan Juni 2007. Pada bulan Februari 2010, ia juga ngebuka We Are the World ya. Video amal musik kolaboratif yang diproduksi begitu oleh Lisa Levy untuk membantu mengumpulkan uang bagi para korban gempa bumi Haiti tahun 2010. Selanjutnya, Sivan juga sempat menandatangani pada tahun 2013 kontrak dengan EMI Australia, sebuah perusahaan rekaman Universal Music Australia label, tetapi merahasiakannya sampai setahun kemudian. Pada 15 Agustus 2014, ia merilis EP 5 lagu berjudul Three yang dipimpin oleh single pertama Happy Little Pill yang dirilis pada tahun 2014. Terus juga EP ini memulai debutnya di nomor 5 pada Billboard 200. Minggu berikutnya menjadikan Sivan sebagai top ataupun album top 10 pertamanya, Happy Little Pill ya. Memuncaki nomor 10 di Aria Single Charts dan disertifikasi emas oleh Australia Recording Industry Association untuk pengiriman yang melebihi 35.000 kopi. Cara untuk kamu yang pengen request lagu dari Troye Sivan dengan Rust dan The Good Side termasuk lagu berjudul One of Your Girls di pagi ini, caranya gampang banget. Bisa kirimkan di WhatsApp kita, nomor WhatsApp Pro 2 0857-504741 ya, 0857-504741. Aku ulangi lagi, 0857-504741 ya, yang pengen nimbrung di WhatsApp Pro 2. Story Instagram juga sudah diunggah, jadi gampang banget, tinggal vote aja pengen dengerin lagu yang mana. Sebelum kita kasih kamu lagu dari miliknya Troye Sivan, kita kasih dulu lagu dari Zan featuring bareng sama Timbaland dengan Too Much-nya pagi ini.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

masih menyapa kalian pagi ini. Cuaca yang sendu kayak gini kayaknya pas banget sarapannya yang anget-anget ya. Pengen nyaranin makan mie telur ke pagian. Terlalu pagi. Tapi ya enggak tahu juga ya teman-teman ya. Balik lagi nih ke paham masing-masing ya. Yang jelas di cuaca seperti ini emang kita kayaknya butuh banget minum yang anget, yang hangat gitu ya. Wedang jahe mungkin? Atau kamu pengen sarapan bubur mungkin soto, waduh di jam-jam segini ya. Kalau bubur masih masuk lah ya. Tapi kalau misalnya bubur pedas masuk nggak bang? Masuk juga sih, tapi agak bingung juga nih kalau jam segini di mana nih warung yang buka. Belum lah ya guys ya, awal banget guys. Kecuali emang dia udah open di jam 6 pagi dan udah booking juga, mungkin kamu dari hari sebelumnya mungkin budenya atau yang punya warungnya gitu ya udah prepare jauh-jauh hari, pasti udah bisa lah kalau jam segini ya. Tapi kalau belum booking kayaknya susah dah ya. Bubur mah gampang kalau bubur, tapi kalau bubur pedas kudu di prepare dulu nih, bahan-bahannya banyak soalnya ya. Yang jelas lagu dari miliknya Troye Sivan bisa di vote di Pro 2 pagi ini. Saya teks aja buat teman kita yang udah vote nih, ada Kak Kiki ya. Nimrung minta lagu dari miliknya Troye Sivan, judulnya Good Side ya. The Good Side tepatnya ya. Kita langsung aja kasih buat kamu di Pro 2 pagi ini. Setelah lagu dari Troye Sivan akan nyusul juga lagu berjudul Rush ya, menemani kamu. Setelah itu nanti ada informasi pagi yang wajib buat kamu simak, tetap di Pro 2.

0: Sampah-sampah di sini, aku buang kemana ya?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya.
0: Ih, apaan sih? Serius nih, di rumahku udah banyak banget sampahnya.
1: Kalau menurut aku sih, kamu pilah dulu semua sampahnya.
0: Oh, emang kenapa?
1: Ini ya, aku kasih tahu. Sampah di Indonesia udah bergunung-gunung menjulang tinggi. Belum lagi, Indonesia sering impor sampah plastik. Menurut data tahun 2020, sampah plastik yang diimpor mencapai 138 ribu ton. Itu karena Indonesia banyak banget industri plastik. Mulai dari industri kantong plastik, botol plastik, perabotan plastik, dan lain-lain. Kebanyakan bahan baku itu dari plastik.
0: Terus kenapa harus impor? Di Indonesia banyak sampah kan?
1: Masalahnya, sampah-sampah di Indonesia itu udah kecampur semua. Antara sampah plastik, sampah makanan, popok bekas, foto mantan, dan lain-lain. Akhirnya, itu butuh ongkos lagi buat memilah sampahnya. Jadi, mulai sekarang biasakan memilah sampah di rumah ya.
0: Ya iya ya. Ade, mana foto mantan banyak banget lagi.

memprodue, pernah nggak sih ngerasa harus selalu update biar nggak ketinggalan tren yang lagi viral? Nah, itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Tapi teman produe, ada yang lebih seru nih yang bisa kamu terapin juga dalam keseharian kamu, yaitu JOMO, Joy of Missing Out. Konsep JOMO mengajarkan kita untuk tidak perlu takut ketinggalan dan lebih menikmati hidup tanpa beban standar yang beredar. Coba deh rasain nikmatnya ngopi tanpa buru-buru, baca buku tanpa gangguan, atau sekedar menikmati waktu sendirian tanpa harus posting di media sosial. Dengan JOMO, hidup jadi lebih santai, pikiran jadi lebih tenang, dan pastinya nggak gampang kebawa arus tren. Jadi, yuk coba JOMO. Santai aja, nikmati hidup dengan cara kamu sendiri, dan pastinya be yourself. Gimana? Setuju kan?

0: Kenapa sih tadi aku begitu? Ah, malu banget. Ih, malas ah. Aduh, gimana nih? Jangan-jangan orang-orang pusing ah.
1: Kendalikan pikiranmu, kurangi overthinkingmu.

0: ada lagu dari miliknya Marenjola featuring bareng sama Teja Sumandra dengan Jatuh Cinta. Tuh, kita kasih buat kamu di Pro 2 pagi ini ya. Tema Pro 2 kita kasih tips nih buat kalian yang mungkin gitu ya, hari ini harus kembali, harus bekerja di walaupun hari Minggu gitu ya. Cuman kan orang kan profesinya macam-macam ya guys ya. Jadi saat musim hujan ya selalu siapin payung ataupun jas hujan, ini wajib banget nih untuk ngejaga kalian dari ya tadi ya, dari hujan supaya nggak basah kuyup lah ya. Penting buat ngejaga stamina dengan konsumsi makanan bergizi dan manfaatin waktu luang di rumah untuk kegiatan produktif ya serta menyenangkan ya, supaya apa, supaya suasana hati kamu tetap positif
1: kita atau ritme.
0: Jadi untuk menjaga mobilitas dan kenyamanan ya, kamu penting nih untuk selalu memantau begitu ya perakiran cuaca di tempat ya, lebih tepatnya di setempat lah begitu ya. Wajib nih satu hari sebelumnya ataupun malam hari gitu ya, ya untuk ngira-ngira aja sebelum kamu berpergian ya, termasuk ya kalau misalnya besok atau hari ini berpergian atau ada rencana pengen berpergian esok hari malam, wajib buat ngecek perakiran cuaca supaya bisa menjadi pertimbangan apakah jadi go ataupun enggak ya, untuk menjaga mobilitas dan kenyamanan kamu. Ini penting nih ya, pastikan kamu juga membawa yang namanya perlengkapan anti air kayak dry bag ataupun ya pakai casing ponsel, wajib juga nih khusus ya untuk yang kamu yang aktivitas lapangan pakai motor. Nah, wajib untuk melindungi barang berharga kamu dari kelembapan. Ketika kamu terpaksa beraktivitas di luar ruangan dan kehujanan, segeralah mandi dengan air hangat dan ganti pakaian basah kamu. Ini sangat penting ya, kalau kalian begitu ya habis basah kuyup, biasanya kan mandi biasanya ya udah enggak mandi air hangat gitu ya. Ternyata mandi air hangat ini penting nih untuk mencegah penurunan suhu secara drastis dan menangkal resiko masuk angin ataupun flu teman-teman ya.

otak manusia tidak bisa benar-benar merasakan diam. Bahkan saat kita berada di ruangan yang super sunyi, otak tetap menciptakan suara sendiri. Itulah sebabnya sebagian orang mendengar dengungan halus atau detak kecil ketika suasana benar-benar sepi. Fakta unik lainnya, manusia menghabiskan sekitar sepertiga hidupnya untuk tidur. Tapi ironisnya, kita masih belum sepenuhnya paham kenapa kita harus tidur dan bermimpi. Mimpi bisa terasa sangat nyata, padahal itu hanyalah film buatan otak saat tubuh sedang istirahat total. Dan ini menarik otak kita lebih aktif saat bermimpi dibanding saat kita menonton TV. Jadi, walaupun tubuh terlihat diam, pikiran kita justru sedang bekerja keras. Kalau kamu merasa lelah tapi sulit tidur, mungkin otak kamu belum siap berhenti berpetualang. Menarik bukan?

kedua, tahu nggak sih Indonesia memiliki beragam jenis varietas kopi yang populer di dunia? Berikut kopi asal Indonesia yang dikenal dan disukai dunia. Kopi Gayo. Kopi ini merupakan jenis kopi Arabica yang sudah terkenal di berbagai belahan dunia. Kopi ini diproduksi di daerah Aceh Tengah, tepatnya di dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah. Kopi Gayo mempunyai cita rasa yang tinggi, yaitu dengan aroma yang nikmat serta khas, tingkat keasaman yang lebih rendah, dan memiliki kepahitan yang kuat. Kopi Kintamani. Selain pesona wisata yang sangat terkenal di dunia, Bali juga mempunyai permata yang tersembunyi, yaitu penghasil kopi terbaik di dunia. Di daerah Kintamani, mempunyai kopi yang memiliki ciri khas yang berbeda dari yang lain. Kopi di sini bercita rasa, bercampur dengan rasa buah yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Kopi Kintamani juga bercita rasa keasaman, bercampur dengan rasa segar, sehingga menimbulkan cita rasa yang unik. Kopi Luwak. Kopi ini menjadi incaran pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Luwak dihasilkan dari proses yang unik. Kopi Jawa. Kopi Jawa mulai dikenal dunia sejak abad ke-17. Saat itu, Belanda memulai menanam biji kopi Jawa di tanah Jawa dan menjadikannya produsen penghasil kopi terbesar di dunia saat itu. Kopi Sidikalang. Kopi Sidikalang menjadi kopi terbaik di Indonesia selanjutnya, yaitu dengan cita rasa yang mantap. Kopi ini mempunyai tekstur yang paling halus di antara jenis kopi di dunia. Kopi Toraja. Kopi Toraja asal Sulawesi jadi favorit masyarakat dari benua Eropa. Karakter rasa kopi Toraja cukup berat dengan bodi tebal dan tingkat keasaman rendah.

Sebuah video viral di sosial media setelah menunjukkan satu kamar kos yang penuh dengan sampah. Bukan hanya itu, banyak juga barang yang berserakan, mulai dari pakaian sampai kardus di segala penjuru ruangan. Warganet menduga penghuni kamar sewa tersebut mengidap hoarding disorder. Jadi, apa itu hoarding disorder? Hoarding disorder merupakan istilah ketika seorang kesulitan membuang atau berpisah dengan suatu benda. Secara terus-menerus, individu yang memiliki gangguan penimbunan ini merasa perlu menyimpan barang apapun. Melansir dari American Psychiatric Association, jadi temuan Produa menimbun berbeda ya dengan mengoleksi. Kolektor akan menyimpan barang secara terorganisir dan menjualnya jika memang harus. Sementara itu, menimbun justru menyimpan berbagai barang secara impulsif, bahkan pada benda yang kurang penting sekalipun.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih, tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

ada lagu dari miliknya Armada dengan Mantra. Kita kasih buat kamu di Perahu 2 pagi ini, teman Perahu 2 ya. Jadi ngejaga produktivitas dan keselamatan kerja di musim hujan membutuhkan persiapan ekstra ya. Kayak misalnya mengatur jadwal perjalanan, melindungi peralatan ya, ngejaga daya tahan tubuh supaya terhindar dari sakit gitu ya. Jadi beberapa tips emang banyak banget malahan ya. Jadi yang penting untuk jadi perhatian teman produk semuanya ini yang simpel-simpel aja nih. Jaga imun itu udah pasti ya. Terus juga ciptain ruang kerja yang aman, nyaman dan hangat. Nah kalau misalnya kamu bekerja di rumah enak sih, gak masalah ya. Iya kan ada yang ada WFH gitu kan. Enak banget tuh ya kan. Jadi gak perlu ke kantor walaupun hujan. Ini emang agak di posisinya agak berbeda sih ya. Berikutnya tips apa ya yang bisa kamu lakuin adalah dengan menerapkan gitu ya. Kalau kamu ada lapangan, nah musim hujan lagi, nah menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja itu penting banget dengan disiplin. Selalu gunakan ya, kenakan alat pelindung diri ataupun APD yang sesuai jika pekerjaan kamu menuntut ya untuk berada di luar lapangan atau luar ruangan. Jadi praktikan juga panduan keselamatan kerja dan produktivitas yang tentu dalam bekerja gitu ya walaupun musim hujan. Nah ini penting nih buat kalian semuanya. Habis itu adalah pastikan waktu istirahat dan hidrasi tubuh terpenuhi dengan baik. Kurang tidur dapat menurunkan sistem kekebalan tubuh teman-teman. Jadi usahakan untuk tidur minimal 7 jam setiap malamnya. Selain itu rutinlah minum air putih untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi dengan optimal. Jelang pukul 8 kita akan kembali hadir menyapa kamu di Hits in the Morning untuk segmen berikutnya di hari ini. Nah tanggal 21 Juni diperingati hari apa nih? Kita bakal hadir ke ruang dengar kamu untuk hari ini dalam sejarah.

Persaingan Grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara. Sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 21 Juni 2026 pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

kita masih menjumpa kamu pukul 8 hingga pukul 9 untuk Hits in the Morning hari ini dalam sejarah. Jadi 21 Juni 2026 diperingati sebagai Hari Yoga Sedunia atau Hari Yoga Internasional, teman-teman ya, ke-12 di setiap tahunnya. Acara global yang diinisiasi oleh Welcome to the United Nations ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat di seluruh dunia mengenai berbagai macam manfaat di praktik kesehatan holistik kuno ini. Tema yang diusung tahun 2026 ini adalah Yoga untuk Penuaan Sehat atau Yoga for Healthy Aging, gitu ya. Dan kampanye dari The Economic Times ia berfokus pada pentingnya menjaga kesehatan fisik, psikologis, dan emosional seiring bertambahnya usia agar setiap orang tetap bisa menjalani kehidupan yang aktif dan mandiri, teman-teman.

0: teknologi digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: FM. Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

2, Oprah Winfrey pernah berkata, "Apa yang kamu pikirkan, itu yang akan kamu raih." Oprah mengajarkan kita bahwa keyakinan pada diri sendiri adalah pondasi utama untuk meraih impian. Kadang, kita meragukan kemampuan diri, padahal kita memiliki potensi luar biasa yang belum sepenuhnya kita gali. Oprah juga mengingatkan bahwa kesuksesan datang dengan keberanian untuk memulai dan ketekunan untuk bertahan. Jangan ragu untuk mengejar apa yang kamu inginkan, karena kamu lebih kuat dan lebih mampu dari yang kamu bayangkan. Setiap langkah yang kamu ambil akan membawamu lebih dekat ke versi terbaik dirimu sendiri.

Kita masih menyapa kamu di Pro 2 di pukul 8 lewatnya 32 menit, masih ngomongin seputar peringatan Hari Yoga Sedunia di 21 Februari. Wih, bukan Februari, Maret, April, Mei, Juni, guys, Juni. Jadi kita ulangi lagi, jika tema dari Hari Yoga Sedunia 2026 adalah yoga untuk penuaan sehat. Kampanye dari The Economics Time ya, ini berfokus pada pentingnya menjaga kesehatan fisik ya, psikologis dan emosional seiring bertambahnya usia, agar setiap orang begitu ya tetap bisa menjalani kehidupan yang aktif dan mandiri. Adapun praktek ini menggabungkan ya, menggabungkan gerakan lembut, peregangan, latihan pernapasan ya, dan kesadaran penuh atau meditasi begitu ya. Kalau ngutip laman yang Mint melaporkan bahwa latihan rutin terbukti efektif untuk meningkatkan keseimbangan, fleksibilitas, kemudian juga kekuatan dan mobilitas, sekaligus mengurangi resiko penurunan kesehatan pada lansia. Puncak perayaan tahun ini kembali diselenggarakan di berbagai belahan dunia untuk mempromosikan semangat persatuan manusia. Hari pertama ataupun hari yoga pertama kali itu diproklamirkan oleh PBB pada tahun 2014 melalui regulasi yang didukung oleh rekor 175 negara, termasuk inisiasi dari Perdana Menteri India Narendra Modi. Di Indonesia sendiri, masyarakat diajak untuk ambil bagian dalam perayaan hari besar ini dengan melakukan peregangan sederhana maupun mengikuti kelas-kelas khusus ya. Jadi kayak aku hari ini, teman Pro 2 ya, aku lagi di studio gitu ya, sambil mengudara mendengarkan musik, baik itu yang kamu dengerin ataupun musik di outframe ya, di outframe. Jadi aku lagi peregangan, teman-teman, ini lagi duduk sila gitu ya. Saking lamanya sampai penat nih guys ya. Kepalanya diem aja gitu ya. Tangannya diginiin, teman-teman ya, di apa? Tangannya nunjukinnya gimana, apa disebutan kayak gini nih, digabungin kayak gini gitu, kayak gini, kayak gimana nih ya, dilipetin ya elah, yang jelas gitu ya. Jadi apalagi di cuaca yang sendu kayak gini mungkin boleh juga dipakai, tapi make sense gak ya, apa maksudnya, sesuai gak ya cuaca hujan kayak gini terus olahraga yoga. Oh ya, kayaknya masuk-masuk aja lah teman-teman ya.

teman-teman Pro 2, pernah nggak sih ngerasa harus selalu update biar nggak ketinggalan tren yang lagi viral? Nah, itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Tapi teman Pro 2, ada yang lebih seru nih yang bisa kamu terapin juga dalam keseharian kamu, yaitu JOMO, Joy of Missing Out. Konsep JOMO mengajarkan kita untuk tidak perlu takut ketinggalan dan lebih menikmati hidup tanpa beban standar yang beredar. Coba deh rasain nikmatnya ngopi tanpa buru-buru, baca buku tanpa gangguan, atau sekedar menikmati waktu sendirian tanpa harus posting di media sosial. Dengan JOMO, hidup jadi lebih santai, pikiran jadi lebih tenang, dan pastinya gak gampang kebawa arus tren. Jadi, yuk coba JOMO. Santai aja, nikmati hidup dengan cara kamu sendiri, dan pastinya be yourself. Gimana? Setuju kan?

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Semua orang pasti ingin memiliki masa depan yang cerah. Namun, semua itu tidak akan didapatkan tanpa usaha. Usaha yang perlu dilakukan dengan niat dan doa. Jika sudah berusaha dan menyiapkan semua dengan tekad yang kuat, maka masa depan kamu dijamin akan cerah. Masa depan adalah milik kamu yang telah menyiapkan diri dari hari ini.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: sebelum kita berakhir di segmen kita menuju pukul 9 ya. Jadi ternyata kalau aku kulik-kulik ya, 21 Juni bukan hanya diperingati sebagai Hari Yoga Internasional, tapi juga ternyata diperingati sebagai Hari Krida Pertanian, teman-teman. Habis itu juga ternyata juga diperingati sebagai Hari Musik Sedunia.
1: Nanti kehadiranmu.
0: Nah, pada hari ini berbagai musik ataupun berbagai musisi dan komunitas di seluruh dunia ini menggelar pertunjukan musik gratis di ruang publik, di taman, sampai juga di jalanan ya, untuk merayakan penyatuan budaya melalui melodi, teman-teman, gitu. Kalau Hari Krida juga sama ya, sebagai bentuk apresiasi kepada para petani, kepada para peternak dan pekebun. Momen ini juga adalah menjadi refleksi pentingnya sektor pertanian untuk menjaga ketahanan pangan nasional dan mendorong kesejahteraan masyarakat agraris ya. Jadi Hari Krida Pertanian tuh di hari ini juga, di tanggal 21, kemudian juga Hari Musik Sedunia dan Hari Yoga Internasional, teman-teman ya. Termasuk juga bagi sebagian besar wilayah di belahan bumi utara, tanggal 21 juga menjadi momen terjadinya summer solstice atau titik balik matahari musim panas. Selain itu, tanggal ini juga, nah ya, semoga tidak salah ya, bertepatan juga sebagai hari ulang tahun Bapak mantan Presiden Indonesia ya, Pak Joko Widodo, teman-teman, atau Pak Jokowi ya. Nah, itu 21 Juni, teman-teman. Di hari ini ternyata. Oke deh, pukul 9 kita akan lanjut untuk segmen Asta Cita kita special weekend di hari ini, akan aku hadirkan ke ruang dengar kamu ya.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Mari awali pagi dengan penuh kepedulian. Peduli dengan diri sendiri dan peduli akan semua yang ada di sekitar kita. Tanamkan kebaikan dalam diri, hapus memori yang terus menyelimuti. Karena pagi ini, kita harus menjadi pribadi yang terus memperbaiki diri. Semangat pagi, semoga pagi Anda menyenangkan.

Paparan perangkat digital pada usia dini ibarat pisau bermata dua bagi proses tumbuh kembang anak. Di satu sisi, gadget menyediakan akses tak terbatas ke media pembelajaran interaktif, aplikasi kreatif, dan informasi yang dapat merangsang kognitif serta literasi digital mereka sejak dini. Namun, durasi penggunaan yang berlebihan tanpa pengawasan orang tua beresiko memicu hambatan perkembangan motorik kasar, berkurangnya fokus belajar, hingga keterlambatan bicara karena minimnya interaksi sosial secara langsung di dunia nyata. Selain aspek fisik dan kognitif, kesehatan mental dan pola perilaku anak juga menjadi pertaruhan besar dalam penggunaan teknologi ini. Kecanduan konten digital seringkali membuat anak menjadi lebih tertutup, mudah cemas, atau bahkan agresif ketika akses terhadap gadget dibatasi. Oleh karena itu, peran orang tua sangat krusial untuk menetapkan batasan waktu yang tegas dan mendampingi anak dalam memilih konten yang edukatif, guna memastikan bahwa teknologi tetap menjadi alat pendukung pertumbuhan, bukan penghambat kematangan emosional mereka.

Chicken Soup for the Soul, Kekuatan Berpikir Positif. Sebuah buku yang dirancang untuk menginspirasi dan memotivasi kita untuk melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih cerah dan positif. Buah karya Jack Canfield dan tim penulisnya ini mengajak kita untuk menggali potensi luar biasa dari berpikir positif dalam menghadapi berbagai tantangan dan rintangan dalam hidup. Ketika kita bersikap dan berpikir secara positif, segala permasalahan dalam hidup akan terasa lebih mudah untuk dihadapi. Sikap positif tidak hanya mempengaruhi cara kita melihat dunia, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan semangat hidup kita, memperkuat rasa syukur, dan membawa kebahagiaan dalam keseharian kita. Melalui berbagai kisah inspirasi yang disajikan pada buku ini, kita dapat belajar bagaimana berpikir positif dapat mengubah hidup kita secara signifikan. Buku ini menyajikan kumpulan cerita dan pengalaman yang menggambarkan kekuatan berpikir positif dalam berbagai aspek kehidupan. Para penutur berbagi pengalaman mereka tentang berbagai tema utama yang mengangkat nilai-nilai positif seperti kekuatan mencintai diri sendiri, kekuatan bersikap tegar, kekuatan rasa syukur, kekuatan memberi, kekuatan mimpi, kekuatan menantang diri sendiri, dan kekuatan mengubah cara berpikir. Esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

menceritakan kisah sukses dari Bob Sadino dari masa kecil hingga menjadi pengusaha besar. Ia belajar banyak hal dari pengalaman, termasuk kegagalan usaha. Prinsip utama Bob Sadino adalah belajar dari pengalaman nyata, bukan hanya teori. Ia juga percaya bahwa rencana tidak selalu berjalan mulus dan kesalahan bisa menjadi pembelajaran berharga. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Kita masih menyapa kamu di Perahu 2 pagi ini. Lagu dari miliknya Dul Jalani dengan Sebenarnya Selamanya ya, menemani kalian. Lagu ini sempat dirilis ya di Januari tahun ini 2026. Hari ini weekend, hari Minggu, jadi kita memasuki segmen Jelajah Weekend ya, tentang budaya dan pariwisata. Nah, jadi kamu apalagi sudah memasuki bulan-bulan libur ya nggak sih? 20-an ini udah masuk bulan libur nih, Juni, Juli ini teman-teman ya. Jadi kalau misal kalian sedang berada di daerah Yogyakarta atau pengen ke Solo gitu ya, kamu boleh bergeser sedikit ke arah Klaten, berada di antara dua kota besar katanya gitu ya. Klaten tidak hanya menjadi wilayah lintasan, tapi juga menyimpan banyak keindahan yang dapat kamu jelajahi saat libur sekolah ini ya. Jadi perlu kalian ketahui jika Klaten merupakan kota dengan julukan 1001 umbul karena banyaknya sumber air yang muncul di daerah ini. Sehingga kalau kawan ya, teman perdua semuanya, teman-temanku mencari destinasi wisata, mungkin sambil jenguk keluarga gitu ya, kawasnya ramah anak, sejuk mungkin, atau yang enggak terlalu jauh juga dari pusat kota. Nah, destinasi umbul atau air mata alami ya di Klaten dapat menjadi pilihan. Berbeda dengan kolam renang pada umumnya,

0: Umbul di Klaten menawarkan pengalaman berenang langsung di sumber mata air alami. Air yang jernih membuat dasar kolam tampak terlihat jelas, memberi pengalaman wisata yang sederhana namun tetap meninggalkan kesan. Berada di ada namanya Umbul Ponggok. Nah, ikon wisata air Klaten yang paling populer ya. Ini berada di Jalan Delanggu, Polan Harjo, Desa Jeblongan, Kecamatan Polan Harjo, Kabupaten Klaten. Umbul Ponggok ini menjadi umbul paling populer katanya di antara umbul-umbul lainnya. Selain menawarkan mata air yang jernih, Umbul Ponggok juga memberikan pengalaman seperti berfoto underwater, snorkeling ya. Ada scuba diving juga sampai dengan Umbul Ponggok Walker. Selain itu, terdapat keindahan lain yang dapat kamu nikmati, yaitu berenang bersama dengan ikan warna-warni, kayak ada ikan kol, bukan ikan kol ya, ikan koi. Nah, ada i-nya. Ikan nila, ikan hias ya. Ikan hias pemakan lumut.
1: Jaga.
0: Kamu juga dapat berfoto di bawah air dengan beberapa properti yang telah disiapkan. Kayak misalnya di situ ada Vespa juga tuh. Waduh. Ada motor trailnya juga, seperti ada sepedanya juga sampai dengan kursi, teman-teman. Waduh, keren banget tuh.

0: Oke, kalau tiba-tiba harus evakuasi karena banjir atau bencana alam, kamu udah siap belum?
1: Siap gimana maksudnya?
0: Ya, siap keadaan darurat gitu, kayak barang-barang penting, kayak obat-obatan pribadi atau P3K.
1: Ya juga ya. Apalagi kalau ada yang punya penyakit tertentu.
0: Iya, apalagi kalau obat-obat rutin, kayak darah tinggi, asma, atau obat alergi, kan lebih baik disimpan di dalam satu tas supaya enak aja bawanya.
1: Jadi kalau harus keluar rumah, memang perlu bawa obat langsung ya?
0: Iya, benar. Jangan sampai saat dibutuhkan, obat-obatannya justru ketinggalan di rumah.
1: Wah, mulai sekarang aku harus siapin juga nih di tas.
2: Teman Pro 2, dalam situasi darurat, obat-obatan pribadi sangat penting. Simpan obat rutin kamu dalam tas siaga bencana agar mudah dibawa saat dibutuhkan. Siaga hari ini lebih aman esok hari.

Siapa nih yang pagi-pagi sudah bad mood? Pernah nggak sih ngerasain kayak gini? Istilah ini dikenal sebagai morning depression. Morning depression adalah suasana hati seseorang yang buruk di pagi hari dan akan berangsur membaik pada siang dan malam hari. Morning depression ditandai juga dengan sulitnya bangun pagi, moodnya juga cepat berubah.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Terima kasih kamu, kasih kalian, kasih dengerin tawaran semuanya. Ya, selagu dari Mulia Hindia dengan kita ke sana nih ya. Agak-agak kecap-kecap nih ya. Kecap-kecap lidahnya karena habis ngopi ya. Agak belepotan banget ya guys ya. Pagi ini di weekend, syukurnya hujannya sudah mulai agak-agak reda ya. Tinggal gerimisnya dikit-dikit aja. Jangan banyak-banyak ya teman-teman, yang dikit aja. Kasian buat teman-teman yang mulai aktivitas ya. Jadi keganggu kalau misal kelamaan ya. Kali ini kita sekilas ngomongin seputar tradisi Pasola, merupakan salah satu tradisi adat yang paling dikenal di Pulau Sumba. Tradisi ini menampilkan dua kelompok penunggang kuda yang saling melempar tombak kayu dalam sebuah arena terbuka sebagai bagian dari ritual adat masyarakat Sumba. Coba kau. Jadi di balik atraksi ini yang menarik perhatian wisatawan begitu ya, Pasola sendiri menyimpan sejarah panjang serta berbagai nilai budaya dan spiritual yang masih dijaga sampai sekarang. Nah, buat yang belum tahu, tradisi Pasola merupakan salah satu warisan budaya masyarakat di Pulau Sumba yang sampai sekarang masih dilestarikan oleh para penganut kepercayaan Marapu. Istilah Pasola berasal dari bahasa Sumba yakni pa yang berarti permainan dan sola atau hola yang berarti tombak atau lembing. Jadi Pasola dapat diartikan sebagai permainan atau pertarungan menggunakan tombak yang dilakukan di atas kuda. Meski dikenal sebagai atraksi parang adat ya, meski dikenal sebagai atraksi perang adat, Pasola tidak sekedar menampilkan aksi saling melempar tombak antara dua kelompok penunggang kuda, di mana tradisi ini mengandung berbagai nilai budaya, nilai spiritual, dan kearifan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Sumba. Tradisi ini umumnya diselenggarakan menjelang dimulainya musim tanam, yaitu sekitar bulan Februari dan bulan Maret. Bagi masyarakat Sumba, Pasola merupakan bagian dari rangkaian ritual adat yang di mana bertujuan begitu ya memohon keberkahan, memohon kesuburan tanah dan hasil panen yang melimpah. Sebelum pelaksanaan Pasola, masyarakat adat terlebih dahulu menjalani berbagai tahapan upacara dan ritual nih teman-teman ya, yang dipimpin oleh para tetua adat sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi yang telah berlangsung selama berabad-abad.

Persaingan Grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara. Sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 11 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Okay, lagu terakhir kita kasih buat kamu di Pro 2 ada lagu dari miliknya Armada dengan Pulang Malu. Wes ya, tak pulang rindu menemani kamu di Pro 2 pagi ini. Nanti ada segmen santai siang bakal menemani kamu, ada Kak Widya ya di special weekend hari ini. Di mana weekend hari ini mungkin menjadi weekend yang terganggu untuk berbagai plan kalian, berbagai schedule kalian yang kayaknya mungkin harus di reschedule ulang lagi. So far gitu kan, sejauh ini ya bang ya. Ya mungkin maksudnya di weekend harusnya pergi cus kemana gitu kan, sama teman-teman nge-gigs bareng, mungkin nyanyi bareng, mungkin apalagi kan hari ini hari musik ya guys ya, pas nih hari Minggu, atau hiburan kemana, liburan kemana, healing kemana, atau misalnya udah bela-belain tukar jam kerja atau libur atau apa demi untuk hadirin misalnya weddingnya teman-temannya atau lamarannya teman-teman, jadi keganggu karena hujan hari ini. Fighting aja dah ya, enjoy aja lah ya. Oke, santai siang, ada Kak Widya yang bakal teman kamu di Pro 2 ya. Tetap sama kami di 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 semua. Rasanya masih pagi ya, padahal sebenarnya udah siang, di santai siang. Ketemu lagi bareng aku Widya dan juga ada rekan aku DMCR, temani kamu di weekend yang dingin banget karena hujan dari tadi pagi dan cukup deras ya teman Pro 2 semua. Tetap safety untuk kesehatannya, kemudian jaga lingkungannya juga. Buat teman Pro 2, aku akan kasih dulu 3 infonya.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang pertama teman Pro 2 semua, ada atlet Muay Thai Indonesia, ada Eliza William Hizman. Nah, ini mencetak sejarah dengan meraih medali perak dalam kejuaraan dunia Muay Thai IFMA atau IFMA World Championship 2026 di Kuala Lumpur, Malaysia.
1: Info Pro 2.
0: Informasi berikutnya, ada Gracia Abram yang resmi mengumumkan daftar lagu untuk album studio ketiganya yang sudah sangat dinantikan sekali teman Pro 2, ada Doctor From Hell. Dan tentu aja album yang dijadwalkan rilis pada 17 Juli mendatang ini di bawah naungan Interscope Record, kembali mempertemukan putri sutradara Zizi Abram dengan produser andalannya yang juga personel The National, ada Auron Deserna.
1: Info Pro 2.
0: Info berikutnya teman Pro 2 semua, dari olahraga lagi, di sini ada Ai Ogura tampil dominan di sirkuit Brno setelah memecahkan rekor lap tercepat dan merebut posisi terdepan atau pole position. Jadi pembalap Super File Track House MotoGP itu pun mencatat pole perdana dengan sepanjang karirnya di MotoGP. Teman Pro 2, infonya aku kutip dari rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Hai kamu, teman Pro 2 Zaman Now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: baik kamu.
1: Di mana aja berada, masih bareng aku Widya. Aku temani kamu di Pro 2 Hitlist Pop Indonesia. Silakan aja buat teman-teman untuk request lagunya. Teman Pro 2, aku bakal spill dulu untuk lagunya ada apa aja, guys. Kamu bisa pilih lagunya teman Pro 2 semua. Di sini ada Malu-Malu, ada Dia featuring Indahkus, Seribu Kali dari Ghea Indrawari, Masa Ini Nanti dan Masa Indah lainnya, ada Bintang 5 dari Tensi Jamsi, Sesi Potret Now featuring Ari Lesmana, Bermimpi dari Mahalini, Agar Selama-Lamanya di Mansalai Tupa, Cinta Kita dari Tohpati, Jangan Paksa Rindu ada Ivan Seventeen, Kota Ini Tak Sama Tanpamu Nadif, ada Bersenja Gurau, Rhyme Laude, ada Ea Dia, Liodra dengan Teganya Kau, Cukup Sudah dari Ran, Semusim Tohpati, Bahagia Lagi dari Pice Kota, Kemarilah Tenang dari Mahalini, Sedia Aku Sebelum Hujan, terus ada juga Senja Sudut Kota dari Samuel Cipta. Silakan aja buat teman Pro 2, kamu mau request lagu yang mana, guys?

Bayangkan, langit gelap, angin berhembus kencang, hujan turun, deras. Tapi saat reda, bukan hanya air yang membasahi tanah, melainkan ribuan ikan. Inilah yang terjadi setiap tahun di Yoro, Honduras. Fenomena aneh ini disebut Fluvia de Peces atau hujan ikan. Tak ada laut di sekitarnya, tak ada sungai besar yang meluap, tapi ikan muncul begitu saja. Dari mana asalnya? Sampai hari ini, masih menjadi misteri. Mungkin dunia ini menyimpan keajaiban yang belum kita pahami, karena saat ikan pun bisa turun dari langit, siapa tahu harapan juga bisa.

teman Pro 2, pernahkah kamu merasa khawatir saat angin mulai bertiup kencang? Angin kencang memang sering terjadi, apalagi di musim pancaroba. Tetapi, tahukah kamu ada beberapa hal penting yang biasa kita lakukan untuk menghadapi angin kencang dan meminimalkan dampaknya? Pertama, periksa dan perkuat rumah kalian. Pastikan atap dan bagian lainnya yang rentan sudah terpasang kokoh. Kalau ada pohon tinggi di dekat rumah, pertimbangkan untuk memangkas dahan-dahan yang rapuh. Kedua, saat angin kencang menerpa, hindari berlindung di bawah pohon atau bangunan yang tidak kokoh. Jauhi baliho atau tiang listrik yang berpotensi roboh. Cari tempat berlindung yang paling aman, seperti di dalam rumah, dengan struktur yang kuat tentunya. Ketiga, selalu pantau informasi terbaru dari BMKG atau pihak berwenang lainnya. Siapkan juga tas siaga bencana berisi obat-obatan, senter, air minum, dan kebutuhan penting lainnya. Terakhir, ingat, kesiapsiagaan adalah kunci utama. Dengan persiapan yang matang, kita bisa lebih tenang dan aman menghadapi berbagai bencana alam.

0: 90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih ada aku Widya, teman Pro 2 semua, untuk menemani kamu di Pro 2 Hitlist Pop Indonesia. Dan buat teman Pro 2 semua, kita bakal puterin lagu requestannya kamu-kamu di kesempatan hari ini ya. Untuk suasana kota Sintang yang memang luar biasa dingin banget dari tadi pagi, guys. Buat kamu yang ngantuk ya, bisa buat kopi, minum kopi, pas banget kan saat weekend, sambil duduk-duduk nyantai. Atau juga bisa ditambah dengan gorengan, buat yang suka sama gorengan. Buat yang gak suka kopi, bisa diganti dengan teh panas atau mungkin susu hangat ya. Dan aku juga mau ingatin nih buat teman Pro 2 semua untuk selalu berhati-hati, terutama buat teman-teman yang mungkin tidak terlalu pandai berenang ketika sedang jalan-jalan terus lihat danau ya. Pengen banget mandi nih, pengen banget berenang, kayaknya harus lebih waspada lagi karena memang ada insiden ya. Kemarin teman Pro 2 semua, itu ada salah seorang anak, nah ini tenggelam dan akhirnya sudah dievakuasi juga. Kita turut berduka cita juga ya teman Pro 2 semua, semoga tidak terjadi hal-hal serupa juga. Nah, buat teman Pro 2, aku mau lanjut lagi untuk Pro 2 Hitlist Pop Indonesia. Di sini ada Farisa mau request lagunya Sempurnanya Aku dari NPD. Tapi ini lagunya memang benar-benar NPD banget ya, guys. Kemudian juga ada Naura 08, lagunya Kakak dari Tensi, James C Bintang 5. Oke deh, nanti kita bakal puterin lagunya. Buat teman Pro 2, tetap stay tune aja di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Hey teman Pro2, tahu nggak sih banjir bisa datang kapan aja? Dan meskipun situasi kayak gitu bikin panik, tetap ada cara buat tetap produktif, termasuk belajar. Jadi gimana sih caranya tetap fokus belajar meskipun banjir sedang terjadi? 1. Prioritas utama, keamanan dulu. Pertama-tama, ingat ya, safety is the key. Kalau air sudah mulai naik, jangan nekat tetap di rumah kalau udah terancam banjir. Prioritaskan keselamatan kamu dulu. Kalau udah aman, baru deh lanjut ke tips belajar. 2. Cari tempat yang aman dan nyaman. Setelah memastikan tempatmu aman, yuk cari tempat yang nyaman buat belajar. Misalnya, pindah ke lantai 2 atau tempat yang lebih tinggi supaya kamu nggak kesulitan bergerak kalau air semakin naik. Gunakan waktu ini buat rapiin barang-barang yang penting dan simpan di tempat yang lebih aman. 3. Maksimalkan gadget dan internet. Jangan panik karena nggak bisa ke sekolah atau ke kampus kamu. Kamu masih bisa belajar via online kok. Buat aplikasi, e-learning, atau video pembelajaran di YouTube. Dan manfaatkan koneksi internet buat ikut kelas daring. Kalau listrik padam, siapkan power bank atau charger portable agar tetap bisa connect. 4. Belajar dengan sistem fleksibel. Banjir yang datang kadang bikin mood belajar turun. Coba deh atur waktu belajar kamu dengan sistem fleksibel. Misalnya belajar sesingkat 20-30 menit dan istirahat sebentar aja. Ini juga bisa jadi waktu buat bantu orang tua atau tetangga. Jadi gak berasa berat belajarnya. 5. Gunakan waktu untuk review dan menyusun rencana. Kadang bencana kayak banjir bisa jadi momen untuk nge-review pelajaran. Buka catatan dan coba review materi yang sudah kamu pelajari sebelumnya. Atau buat rencana belajar baru yang lebih efektif untuk kedepannya. Gak ada yang salah kok kalau belajar sambil evaluasi cara belajar kamu sendiri. 6. Ciptakan mood belajar yang positif. Terakhir teman Pro2, jangan lupa untuk tetap positif. Banjir memang gak terduga. Tapi coba jadikan ini kesempatan untuk berkembang. Misalnya, kamu bisa coba teknik belajar yang baru atau malah bisa meluangkan waktu untuk hobi lain yang juga bisa mendukung proses belajar kamu. Teman Pro2, ingat selalu ya, meskipun lagi ada bencana, kita tetap bisa produktif dan positif. Pastikan kamu tetap menjaga kesehatan, terus belajar, dan tetap semangat.

0: Teman Pro 2, kalian tahu gak sih? Jika banjir bandang merupakan bencana banjir yang seringkali terjadi disebabkan oleh angin badai atau juga terjadi akibat kebocoran tanggul penampung air loh. Nah, adapun penyebab kebocoran tanggul itu sendiri biasanya diakibatkan oleh curah hujan yang cukup tinggi. Banjir bandang tidak berbeda dengan banjir pada umumnya, yaitu sama-sama bencana alam, di mana terdapat air dalam jumlah besar yang menggenangi sebuah kawasan atau daerah. Perlu kalian ketahui, jika munculnya banjir ternyata dapat diprediksi loh, Pro 2, dengan cara memperhatikan curah hujan dan aliran air. Tidak dapat dipungkiri jika banjir bandang sangat berdampak terhadap lini kehidupan, yang mana menyebabkan kerusakan bagi pemukiman masyarakat yang terdampak bencana. Sebagai masyarakat, tentunya kita harus selalu waspada akan datangnya bencana alam, termasuk banjir dan banjir bandang. Matikan listrik dalam rumah dan hubungi petugas PLN untuk memastikan aliran listrik. Segera mengamankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi, mengungsi ke daerah yang lebih tinggi sedini mungkin. Jangan berkendara atau berjalan di aliran banjir untuk menghindari terseret arus. Ini merupakan hal yang bisa dilakukan sebagai langkah awal evakuasi. Maka dari itu, penting untuk kita bergotong royong bekerja sama dengan banyak pihak membersihkan lingkungan sekitar, terutama pada saluran air atau selokan dari sampah. Ayo jaga lingkungan kita.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

10,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih ada aku Widya, temani kamu, teman Pro 2 semua. Dan tentu aja aku bakal hadirkan lagi untuk lagu di Pro 2 Hitlist Pop Indonesia kita. Untuk lagu pilihan berikutnya, teman Pro 2 semua, banyak banget di musim penghujan seperti sekarang ini yang mau dengar lagu dari miliknya Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Terus ada lagi nih yang pengen dengar juga lagunya, Kakak Tolong Dong Putarin Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Waduh, kayaknya lagunya kayak lagi sendu-sendu banget dan cocok banget gitu ya buat kamu-kamu yang mungkin lagi galau nih, teman Pro 2 semua, karena kota ini ternyata tak sama tanpamu. Oke deh, langsung aja kita bakal dengerin bareng-bareng lagunya buat kamu. Selamat menyimak aja, karena ada yang lagi rindu juga kan. Jangan paksa rindu, kata Ivan Seventeen.

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik faktor alam, non-alam, maupun manusia, sehingga menyebabkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana yang dominan terjadi di Sintang adalah kebakaran hutan dan lahan di saat musim kemarau, dan banjir, angin puting beliung, serta longsor di akhir tahun saat memasuki musim hujan. Banjir menyebabkan kerusakan lingkungan, intensitas curah hujan tinggi, drainase atau kapasitas aliran rendah yang menyebabkan kerusakan areal pertanian atau tambak, infrastruktur, transportasi, bahkan ekonomi berupa naiknya harga kebutuhan.

Setiap hari kita terbiasa menyiapkan banyak hal, jadwal kerja, kebutuhan rumah, bahkan promo belanja. Tapi seberapa sering kita menyiapkan diri untuk hal yang tidak terduga seperti bencana? Zaman sekarang semua orang punya gaya hidup. Ada yang gak bisa lepas dari kopi pagi, outfit of the day. Tapi pernah gak sih kamu mikir siaga bencana juga harus jadi gaya hidup? Bencana bisa datang tiba-tiba, gempa, banjir, kebakaran, gak pilih tempat, gak tunggu waktu. Tapi satu hal yang bisa kita siapin, ya diri kita sendiri. Mulai aja dari hal sederhana, siapkan tas siaga darurat, simpan dokumen penting di satu tempat, cari tahu jalur evakuasi di lingkunganmu. Dan kalau terjadi bencana, jangan panik, dengarkan informasi resmi dari sumber terpercaya. Siaga itu bukan lebay, siaga itu peduli, siaga itu gaya hidup. Bersiap sekarang, selamat kemudian.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih ada aku Widya dong untuk menemani kamu di santai siang kali ini. Kita beralih ke Pro 2 Hitlist mancanegara, teman Pro 2. Lagunya ada apa aja? Oke, lagunya teman Pro 2 semua kamu bisa pilih. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha, Drop Dead dari Olivia Rodrigo. Kemudian juga ada Blackpink Go, Risk It All dengan Bruno Mars. Ada Homewrecker dari Somber. Ada Bittersweet dari Madison Beer. Kemudian juga Bruno lagi, I Just Mike, Where Is My Husband. Ada So Easy, Tears Die On This Hill, Opalite, Nobody Girl, Aperture. Kemudian juga ada No Cute Anymore. Ada The Fate of Ophelia, Man I Need. The Dead Dance dari miliknya Lady Gaga, Fall Dead dari Kehlani, dan juga Daisies dari Justin Bieber. Silakan aja buat teman Pro 2, kamu mau request lagu yang mana, nanti kita bakal putarin untuk lagunya di Pro 2 Hitlist Pop Mancanegara. Teman Pro 2, kita bakal putar aja dulu ya untuk lagu pembuka atau lagu di sesi pertama ini di Pro 2 Hitlist kita. Ada dari miliknya Bruno Mars dengan Cha Cha Cha dan juga Olivia dengan Drop Dead.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Buku Atomic Habits karya James Clear membahas bagaimana kebiasaan kecil dan konsisten dapat membawa perubahan besar dalam hidup kita. Clear mengajukan argumen bahwa perubahan signifikan tidak memerlukan perubahan besar sekaligus, melainkan berasal dari perbaikan kecil yang dilakukan secara berkelanjutan. Konsep utama, 1. Kekuatan kebiasaan kecil. Clear mengemukakan bahwa kebiasaan kecil, atomic habits, memiliki dampak besar ketika diterapkan secara konsisten. Ini karena perubahan kecil dapat terakumulasi menjadi hasil yang signifikan dari waktu ke waktu. Kebiasaan ini berfungsi sebagai blok bangunan untuk perubahan besar. 2. Model 4 Law of Behavior Change. Clear memperkenalkan model 4 hukum perubahan perilaku untuk membentuk kebiasaan baru atau menghilangkan kebiasaan lama. Hukum pertama, buatlah kebiasaan itu terlihat. Buatlah tanda-tanda visual atau pengingat untuk kebiasaan baru agar mudah diingat. Hukum kedua, buatlah kebiasaan itu menarik. Berikan motivasi dengan menghubungkan kebiasaan baru dengan hal-hal yang menyenangkan atau rewarding. Hukum ketiga, buatlah kebiasaan itu mudah. Permudah proses pembentukan kebiasaan dengan membuat langkah-langkah awalnya sesederhana mungkin. Hukum keempat, buatlah kebiasaan itu memuaskan. Berikan diri feedback positif atau reward segera setelah menyelesaikan kebiasaan. 3. Identitas dan kebiasaan. Clear menekankan pentingnya fokus pada identitas dalam proses perubahan kebiasaan. Alih-alih hanya berfokus pada tujuan akhir, lebih baik berfokus pada jenis orang yang ingin Anda jadikan diri Anda. Misalnya, alih-alih hanya ingin menurunkan berat badan, jadilah orang yang sehat dan aktif. 4. Sistem dan lingkungan. Clear berargumen bahwa menciptakan lingkungan yang mendukung adalah kunci untuk mengubah kebiasaan. Lingkungan yang mendukung mempermudah perasaan kebiasaan baik dan mengurangi godaan untuk mengikuti kebiasaan buruk. 5. Refleksi dan perbaikan. Proses pembentukan kebiasaan adalah dinamis. Clear menyarankan untuk terus-menerus mengevaluasi dan menyesuaikan strategi kebiasaan kita serta merayakan kemajuan kecil. Atomic Habits menawarkan pendekatan sistematis dan berbasis bukti untuk perubahan perilaku, menekankan bahwa kemajuan besar sering sekali merupakan hasil dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Dengan menerapkan hukum-hukum perubahan perilaku dan fokus pada identitas diri, individu dapat mengatasi kebiasaan buruk dan membangun kebiasaan baik yang bertahan lama. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

0: Baik, saudara pendengar RRI, kami laporkan saat ini telah terjadi angin topan di wilayah.
1: Telah terjadi bencana tsunami di wilayah Jepang akibat dari gempa bumi laut Jepang tahun 2024 ini.
0: Saat ini kami sedang berada di tenda pengungsian bagi korban bencana banjir.
1: Saat ini kami sedang berada di lokasi tempat bencana kebakaran hutan terjadi dan tim petugas sedang mencoba memadamkan api.
0: Dampak dari pemanasan global yang terjadi mengakibatkan mencairnya es di kutub yang memicu perubahan iklim yang dapat mempengaruhi ekosistem laut dan darat.
2: Ibu, takut, Bu. Kenapa banyak bencana, Bu?
3: Tenang, anakku. Tenang.
2: Tidak mau, Bu. Cepat rusak bumi, Bu.
3: Tenang, nak. Tenang. Makanya kita harus menjaga bumi tempat kita tinggal. Kita juga harus belajar mengenai penanganan bencana untuk mengurangi resiko dan dampaknya. Sebagai inisiatif unggulan dari Asia Pacific Broadcasting Union, ABU, bersama dengan Radio Republik Indonesia, sebagai tuan rumah untuk menyelenggarakan AIC ABU Media Summit on Climate Action and Disaster Prevention tahun ini di Bali, Indonesia. KTT ini merupakan pertemuan penting untuk mendorong kolaborasi dan dialog di antara para pemangku kepentingan utama dalam adaptasi perubahan iklim dan pengurangan resiko bencana. Dalam waktu 5 tahun, sudah 90 lembaga penyiaran termasuk Radio Republik Indonesia serta lembaga yang ada di kawasan Asia Pasifik, Afrika, negara-negara Arab, dan Karibia telah terlibat program ini. Dengan tema tahun ini, yaitu Media Saving Lives, yang menekankan peran penting media dalam mitigasi dampak bencana terkait perubahan iklim, peringatan dini, dan meningkatkan kesiapsiagaan bencana di kawasan Asia Pasifik. Ayo, dukung AIC ABU Media Summit on Climate Action and Disaster Prevention pada 6-7 Agustus 2024 di Bali, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Toli Toli.
4: Sampai siang di Prodo FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Sampai siang di Prodo FM.

Teman terbaik kamu. Oke, baik teman Pro 2 semua, bareng aku Widya masih temani kamu di Pro 2 Hitlist Mancanegara. Dan kita bakal putarin lagi untuk lagunya teman Pro 2 semua. Untuk lagunya sendiri tadi sudah aku spill ada apa aja. Asik banget ya cuaca seperti saat ini kalau kita dengar lagu dari miliknya Olivia dan juga dari miliknya Taylor Swift. Ya, pastinya seru banget ya. Oke, kita akan dengarkan aja dari Olivia dengan So Easy dan juga The Fate of Ophelia.

0: besar. Aku lihat kamu sering banget pakai lilin buat bikin vibe estetik gitu ya. Tapi kamu tahu gak sih kalau lilin tuh bisa bahaya banget loh buat rumah?
1: Ah, aku sih biasa aja pakai lilin. Itu kan biar rumah jadi cozy gitu, biar enak buat ngopi-ngopi atau santai. Kenapa emang Tika?
0: Nih ya, aku kasih tahu, lilin tuh kalau dipakai asal-asalan bisa jadi penyebab kebakaran rumah loh. Banyak yang nggak sadar, kayak lilin dibiarin nyala terus tanpa diawasi. Bisa jatuh atau kena sesuatu yang gampang terbakar, misalnya kain atau kertas gitu.
1: Iya juga sih. Tapi kan selama aku lagi di rumah, aku matiin kalau nggak dipakai. Nggak mungkin lah aku biarin nyala terus.
0: Ya, itu sih bagus. Tapi tetap aja harus hati-hati. Misalnya, jangan pernah ninggalin lilin nyala pas kamu tidur atau keluar rumah. Mungkin kamu pikir, ah, bentar doang kok. Tapi siapa yang tahu kan kalau ada kejadian yang nggak terduga?
1: Oh, iya juga. Jadi harus selalu awasi ya kalau pakai lilin.
0: Betul banget. Selain itu, jangan lupa taruh lilinnya di tempat yang aman, jauh dari bahan yang gampang terbakar. Terus, pastiin juga ada wadahnya yang stabil. Nggak usah pakai lilin yang ujungnya udah kayak abis dimakan naga gitu, karena itu lebih gampang jatuh.
1: Jadi, jangan asal nyalain lilin aja ya. Ada banyak yang harus diperhatiin.
0: Yap. Nah, satu lagi, jangan lupa matiin lilin sebelum tidur atau sebelum keluar rumah, karena api kecil bisa jadi bencana besar loh.
1: Good point. Nggak nyangka ya, lilin yang kelihatan simple bisa bahaya juga kalau nggak hati-hati. Thanks, Tika.
0: Sama-sama, Sari. Lebih baik mencegah daripada nunggu kebakaran, kan? Stay safe, selalu cek sekitar sebelum nyalain lilin.
1: Setuju. Sekarang aku bakal lebih hati-hati deh.

0: Resensi Buku Produe RRI Sintang. Hoirul Tanjung, Si Anak Singkong. Buku biografi Hoirul Tanjung, Si Anak Singkong, menceritakan perjuangan Hoirul Tanjung dari keluarga miskin untuk meraih pendidikan tinggi dan membangun berbagai bisnis yang berkembang pesat. Di tengah keterbatasan kondisi ekonomi yang dialami oleh Hoirul Tanjung dan keluarganya, beliau mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Apapun diupayakan oleh orang tua Hoirul Tanjung agar anak-anak mereka dapat melanjutkan pendidikan tinggi sebagai bekal utama kehidupan masa depan, meskipun sang ibunda Halimah harus menggadaikan kain halus miliknya untuk membayarkan biaya kuliah pertama Hoirul Tanjung. Kedua orang tuanya sangat tegas dalam mendidik anak-anaknya, termasuk Hoirul Tanjung dan orang tuanya mempunyai prinsip agar bisa keluar dari jerat kemiskinan. Pendidikan merupakan langkah yang harus ditempuh dengan segala daya dan upaya. Buku ini menceritakan bagaimana Hoirul Tanjung memulai usaha, dan dari usaha fotokopi di kampus hingga berjualan alat dokter di kampus hingga kegagalan pertama usahanya di luar kampus. Diceritakan juga dalam buku ini bagaimana Hoirul Tanjung bertemu dengan perempuan Jawa bersuara merdu bernama Anita yang secara tidak sengaja bertemu di sebuah restoran yang akhirnya menjadi istri Hoirul Tanjung yang menikah pada tahun 1994. Bisnis yang dikelola oleh Hoirul Tanjung berkembang pesat dari tahun ke tahun, mulai dari perusahaan multi finance, kontraktor, real estate, pembangunan Bandung Supermall, dan pada akhirnya ada sebuah bank yang sedang sakit oleh Bank BI atau Bank Indonesia ditawarkanlah kepada Hoirul Tanjung, dan di mana Hoirul Tanjung pun membeli bank tersebut dengan modal 100% dari Bank Indonesia yang sekarang dinamakan sebagai Bank Mega. Setelah itu, Hoirul Tanjung melebarkan sayapnya ke bisnis TV, yakni Trans TV dan Trans 7. Dan dibuat pula bisnis hiburan di Bandung serta Makassar yang kita sering dengar dengan nama Trans Studio. Tahun 2010, Hoirul Tanjung berhasil membeli saham Carrefour Indonesia dengan kepemilikan saham 40% senilai $350 juta yang modalnya didapat dari pinjaman beberapa bank. Buku ini menarik dibaca dan bermanfaat bagi siapa saja karena banyak hal yang bisa dipelajari dari seorang Hoirul Tanjung yang berhasil menjadi pengusaha sukses dari hasil keringatnya dan juga kerja kerasnya sendiri, serta bahasa yang digunakan sangat sederhana dan mudah dicerna untuk semua kalangan. Demikian esensi buku Produe RRI Sintang.
1: Siang di Produe FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Produe FM.

Oke, baik teman Pro2 semua dimana aja berada, berikutnya kita akan simak bareng-bareng rangkaian lagu bernuansa Islami hingga jelang berkumandangnya azan zuhur untuk Kota Sintang dan sekitarnya hari ini pada jam 11.39 waktu Indonesia Barat.

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kehidupan akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

One Pro 2 pukul 11.39 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita akan dengarkan kumandang azan zuhur untuk kota Sintang dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Ibadah yang kita lakukan belum tentu berpahala, sedangkan maksiat yang kita buat sudah pasti menghasilkan dosa. Berbicara itu mudah, namun sulit dipertanggungjawabkan. Menulis lebih sulit, namun lebih mudah dipertanggungjawabkan. Perbedaan antara bisa dengan tidak bisa itu sangat sederhana, yaitu habits. Terus-menerus manusia tanpa berpuas mengejar sesuatu yang dia inginkan, hingga terlambat ia sadari bahwa semua itu bukan yang ia perlukan. Kesadaran itu sudah setengah kebaikan, setengahnya lagi tergantung kemauan. Ustadz Felix Yeo.

Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di sana, mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra, dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik, dan diberi petunjuk kepada jalan Allah yang terpuji. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 23 sampai 24.

Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Quran surah Saba ayat 39. Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Allah juga yang akan menyempitkannya di antara mereka. Dan sesuatu apapun yang kamu infakkan pasti Dia akan menggantinya. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Quran surah Saba ayat 39.

menyampaikan apa yang diperlukan, bukan menyampaikan apa yang diinginkan. Ilmu itu ada di mana-mana, pengetahuan di mana-mana tersebar, kalau kita bersedia membaca dan bersedia mendengar. Aku belajar dan membaca agar umur orang lain berguna bagiku, dan aku menulis agar orang lain mengambil manfaat atas umurku. Yang memuji lebih penting dari pujian, tiada guna selaksa pujian bila datangnya dari syaitan. Ustadz Felix Yeung.

0: Hai kamu, teman Pro 2 Zaman Now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Halo, saya Eka Putra, musisi Sintang. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.

Masih bareng aku Widya di 90,7 Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, sate itu adalah salah satu hidangan yang paling terkenal dan digemari di Indonesia. Berasal dari tradisi kuliner Melayu, sate ini sudah menjadi bagian tak terpisahkan ya dari masakan Nusantara dengan beragam variasi rasa, bahan, cara penyajian. Dari ujung barat sampai timur Indonesia itu, sate ini hadir dengan keunikannya masing-masing. Baik itu bumbunya, ada juga dagingnya ya, sampai cara pembakarannya. Dan kita akan bahas terkait sate yang populer di Indonesia. Nah, kita akan ulas selepas lagu yang satu ini.

Sintang, teman terbaik kamu, masih bareng aku Widya, teman Pro 2. Kita akan ulas sate yang populer di Indonesia. Yang pertama itu ada sate ayam Madura. Nah, ini adalah varian sate yang paling terkenal banget, dikenal dengan cita rasa manis, gurih, pedas. Sate ayam Madura ini menggunakan ayam yang dipotong dadu, ditusuk dengan tusuk sate bambu, dan bumbu kacang yang melimpah di atas sate ini memberikan rasa yang kaya banget dan lezat. Biasanya disajikan dengan lontong atau nasi putih. Sate Madura ini, teman Pro 2, sering dijumpai di warung-warung pinggir jalan sampai restoran kelas atas. Nah, teman Pro 2 semua, selain ayam Madura ada juga ya kambing Madura, itu juga enak banget. Kemudian yang berikutnya ada sate Tegal. Nah, sate Tegal ini adalah sate khas dari Tegal, Jawa Tengah, yang menggunakan daging ayam atau sapi yang dipotong kecil-kecil, dibumbui dengan rempah-rempah khas. Salah satu keistimewaan dari sate Tegal ini adalah bumbu kacang yang digunakan, teman Pro 2. Rasanya itu manis, pedas, dengan sentuhan kecap manis. Dan setelah dibumbui, sate itu dibakar sampai matang dan sering banget disajikan dengan nasi putih atau lontong. Sate Tegal ini punya rasa yang sederhana tapi lezat banget. Jadi ini bisa menjadi pilihan ya yang populer di daerah Tegal dan sekitarnya.

0: masih membahas terkait sate yang populer di Indonesia. Yang berikutnya ada sate lilit Bali. Jadi sate lilit ini adalah sate khas Bali yang menggunakan daging ikan atau ayam yang digiling halus dan dibumbui dengan rempah-rempah khas Bali seperti serai, daun jeruk, kelapa parut. Daging yang sudah dibumbui ini dililitkan pada batang serai atau bambu kecil dan dipanggang di atas bara api. Sate lilit ini memiliki rasa yang kaya banget, gurih, aromatik, dengan tekstur daging yang lembut dan sedikit kenyal. Biasanya sate lilit disajikan dengan nasi putih atau sambal mata khas Bali. Berikutnya ada sate klatak. Nah, ini berasal dari Yogyakarta yang memiliki cara penyajian yang unik. Daging kambing muda dipotong kotak-kotak besar, ditusuk dengan menggunakan jeruji sepeda. Nah ya, jadi keistimewaan dari sate klatak ini pada penggunaan bumbu yang sederhana banget ya, hanya garam, merica. Jadi rasanya itu daging kambingnya akan alami, terasa banget. Dan sate ini dibakar dengan bara api yang besar sampai matang. Nah, ini akan menciptakan rasa daging kambing yang empuk banget, lezat dan gurih. Sate klatak ini biasanya disajikan dengan kuah gulai kambing ya, yang pedas dan sedikit berlemak.
1: Ku

Urban Pro 2, tahu nggak? Budaya sehat jamu telah resmi menjadi warisan budaya tak benda ke-13 dari Indonesia yang ditetapkan oleh UNESCO. Adapun, capaian ini sekaligus memperkuat gerakan merdeka berbudaya, salah satunya dalam upaya melindungi dan mengembangkan jamu sebagai budaya Indonesia yang berkontribusi terhadap kesehatan dan kesejahteraan global. By the way, terima kasih kepada seluruh produsen, para pramu dan peracik, penjual, peneliti, komunitas, serta penikmat jamu yang telah bersama-sama merawat ekosistem jamu hingga menjadi kebanggaan Indonesia.

Berikutnya teman Pro 2 ada sate maranggi. Nah ini berasal dari daerah Purwakarta, Jawa Barat dan terkenal dengan rasanya yang manis dan gurih. Daging sapi atau kambing yang digunakan untuk sate maranggi ini akan dipotong dadu besar, terus dimarinasi dengan bumbu kecap manis, bawang merah, bawang putih, ketumbar, dan rempah-rempah lainnya. Selain itu daging ditusuk dan dibakar di atas bara api dan sate maranggi ini sering banget disajikan dengan nasi liwet atau ketan. Kemudian teman Pro 2 ada sate Blora. Nah ini berasal dari kota Blora, Jawa Tengah dan terkenal dengan penggunaan daging sapi yang dipotong tipis banget ya, dibumbui dengan bumbu khas yang sederhana tapi rasanya itu kaya banget. Jadi daging sapi yang sudah dibumbui ini dipanggang dengan menggunakan arang hingga menghasilkan rasa yang gurih dan sedikit smoky. Sate Blora ini sering disajikan dengan sambal kacang, lontong atau nasi putih. Jadi ini akan nikmat banget dan puas banget menikmatinya teman Pro 2.

0: Udah-udah Del, beli air es tuh pakai plastik sekali pakai pula.
1: Ya, emang kenapa sih kak?
0: Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak negatif pada lingkungan dan juga kesehatan manusia karena bahannya yang sulit untuk terurai. Gitu Del.
1: Terus, kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
0: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat makan untuk bekal. Hari gini, masih mau ngerusak lingkungan?
1: Enggak deh.
2: Pro 2 RRI Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman-teman.

sate yang berikutnya ada sate Ponorogo atau dikenal dengan nama sate ayam Ponorogo, berasal dari Jawa Timur ya. Sate ini terbuat dari daging ayam yang dibumbui dengan kacang yang khas banget dan disajikan dengan kuah kental yang berbahan dasar kacang tanah, kecap manis, dan rempah-rempah lainnya. Kemudian ada juga sate Taichan. Nah, ini adalah inovasi sate yang berasal dari Jakarta, teman Produa. Berbeda dengan sate tradisional yang menggunakan bumbu kacang, sate Taichan ini disajikan dengan bumbu sambal pedas dan juga perasan jeruk nipis. Daging ayam yang digunakan pada sate Taichan ini akan dipotong kecil-kecil dan ditusuk dengan tusukan sate, terus dipanggang di atas bara api. Rasanya itu pedas, segar, sedikit asam. Sangat cocok banget ya buat kamu nih pecinta makanan pedas. Sate Taichan ini banyak banget ditemukan di warung-warung kaki lima yang menjajakan makanan cepat saji di Jakarta.

0: belakang rumah, lampu-lampu dan peralatan elektronik lainnya dimatikan.
1: Iya, Ma, siap. Ya udah, Sinta sama Mia siap-siap pergi kuliah dulu.
2: Mama kamu bilang apa sih, Sin?
1: Ini nih, pesannya Mama itu-itu terus dari dulu. Simple sih, nyuruh matiin semua lampu dan peralatan elektronik kalau nggak di rumah atau nggak digunakan.
2: Nah, benar tuh kata Mama kamu. Aku lihat-lihat, kamu sering banget sih nggak matiin lampu. Kamu mau tahu nggak dampak buruknya kalau nggak matiin lampu? Dalam jangka waktu lama, itu bisa menambah konsumsi energi listrik. Sebagai generasi muda, kita tuh harus berkontribusi untuk mengurangi konsumsi energi itu. Kasian kan bumi kita yang terus berjuang dengan perubahan iklim. Dalam waktu singkat, kamu akan boros listrik dan tagihan akan meningkat juga.
1: Ih, ya udah deh, aku matiin semua lampunya dulu ya.

Terakhir ada sate Padang. Nah, ini adalah salah satu jenis sate yang berasal dari Sumatera Barat, tepatnya dari kota Padang dan sekitarnya. Nah, apa sih yang membuat sate Padang ini berbeda dengan sate lainnya? Tentu aja dari bumbu kuah kental yang khas banget dan tekstur dagingnya yang empuk yang memberikan sensasi rasa yang sangat istimewa. Jadi sate Padang itu nggak cuma menggunakan daging ayam atau kambing seperti sate pada umumnya, tapi juga mengandalkan berbagai bagian daging sapi seperti jeroan, lidah, hati, jantung. Jadi semuanya dipakai nih ya. Beberapa tempat juga menyediakan sate daging ayam, terutama untuk pilihan yang lebih ringan ya. Dan yang paling mencolok dari sate Padang ini, bumbu kuahnya itu terbuat dari kaldu sapi, tepung beras, campuran rempah-rempah khas Padang, dan kuah ini memiliki warna kuning kecoklatan dan tekstur yang kental banget. Dan berkat penggunaan tepung beras dan rempah yang dihaluskan, selain itu rasa pedas yang kuat dan gurih dari kuah ini akan menjadi daya tarik utama. Teman Pro 2, kuah sate Padang itu biasanya memiliki rasa yang agak pedas ya, gurih, sedikit asam, ada juga cabenya, ada kunyitnya juga ternyata, jahe dan rempah-rempah lainnya.

0: You are listening to FM 90.7, teman terbaik kamu. Produ FM.
1: Ah, kalah terus nih.
2: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
1: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
2: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
1: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
2: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang, sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.

dia tadi pembahasan terkait sate dari Sabang sampai Merauke ya. Sebenarnya masih banyak sih sate-sate lainnya. Jadi sate itu menjadi hidangan yang sangat dicintai sekali oleh masyarakat Indonesia termasuk aku. Aku adalah penggemar sate ya teman Pro 2. Dan ini mencerminkan kekayaan budaya kuliner Indonesia karena beda-beda tadi variasinya dari segi rasa, bumbu, dan lain sebagainya. Tetap semangat buat kamu, tetap stay tune ya di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu. Dan masih ditemani bareng aku Widya.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Hai kamu, teman Pro 2 Zaman Now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih ada aku Widya, teman Pro 2 semua. Aku temani kamu sampai nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan kita berada di sesi Gaspol ya, gagasan seputar dunia olahraga teman Pro 2. Udah ada beberapa informasi menarik yang pastinya sayang banget untuk kamu lewatin pada kesempatan kali ini. Ada informasi terkait Piala Dunia ya guys ya. Jadi buat teman Pro 2 semua, di sini ada Jepang datang dengan modal positif setelah bermain imbang 2-2 melawan Belanda dan berpeluang mengamankan tiket fase gugur jika meraih menang. Tunisia berusaha bangkit usai kalah 1-5 dari Swedia di bawah pelatih baru, ada Hervé Renard. Teman Pro 2 infonya kukutip dari rri.co.id.

0: Saya Glenn, kakak favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, meme intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Stephandi, kakak runner up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan Ketenagaan Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
0: RRI,
3: Radio Piala Dunia.
4: Helm sebenarnya merupakan penemuan baru, bahkan belum genap berusia satu abad. Kabarnya, aturan terkait penggunaan helm di jalan raya belum berlaku sampai tahun 1960, sehingga pemilik motor di bawah tahun itu terbiasa berkendara tanpa menggunakan pengaman helm. Semua bermula ketika pria asal Inggris bernama Lawrence mengendarai motor saat hujan deras di Minggu pagi pada 19 Mei 1935. Ia yang saat itu sedang menukik di tikungan terkejut usai melihat sekelompok anak kecil bermain di depannya. Tanpa pikir panjang, dia membanting setang dan mengubah arahnya. Namun bukannya selamat, Lawrence justru terlempar jauh. Dia yang tidak menggunakan helm mengalami cedera berat di kepala hingga membuatnya koma 6 hari dan meninggal dunia. Dokter saraf yang menangani Lawrence, Hugo Kreins, merasa ada yang tidak beres dengan perilaku pengendara motor di masa itu. Ia pun memulai penelitian terkait cedera kepala dan bagaimana cara mencegahnya. Pada 1941, Hugo Kreins menulis jurnal paling bersejarah di dunia dengan judul Cedera Kepala pada Pengendara Sepeda Motor, Pentingnya Helm Kecelakaan, dan diterbitkan di British Medical Journal. Disitulah helm motor pertama kali akhirnya tercipta. Kreins bahkan membuat sendiri helmnya, kala itu helm buatannya menggunakan material karet dan gabus. Pada 1953, Profesor Lombard dari Universitas California Selatan menyempurnakan fungsi helm dengan menambahkan teknologi penyerap guncangan. Pengaman kepala tersebut terbuat dari kulit luar yang keras dan dua lapisan bantalan. Setahun setelah itu, industri helm di dunia mulai maju dan perangkat tersebut perlahan mulai dijual secara massal. Lalu pada awal 1961, hukum menggunakan helm untuk pesepeda motor ditetapkan di Australia. Kemudian menyusul di Amerika Serikat 5 tahun setelahnya. Pada 1971, helm full face pertama tercipta di dunia. Setelah itu evolusi pengaman kepala bisa dikatakan berhenti, sebab tidak ada pembaruan yang signifikan kecuali motif atau teknologi tambahan yang mendukung keseluruhan fungsinya.

10 fakta sains tentang otak manusia. Ukuran otak sebesar 3 pon atau sekitar 1,3 kg. Pria cenderung memiliki otak yang lebih besar daripada wanita. Namun ukuran otak tidak selalu menyiratkan kecerdasan. 60% otak manusia terbuat dari lemak. Dengan jumlah lemak ini, otak menjadi organ paling gemuk

sebuah mitos. Ahli saraf menegaskan bahwa otak selalu aktif bahkan saat sedang tidur. Otak bisa membeku. Pembekuan otak sebenarnya adalah ganglioneuralgia spinopalatina. Rasa sakit ini terjadi ketika dingin mengenai reseptor di lapisan luar otak yang disebut meninges. Dingin menciptakan pelebaran dan kontraksi arteri menyebabkan sakit kepala seketika. Sepotong jaringan otak seukuran butiran pasir. Meski sangat kecil, tapi sepotong jaringan otak mengandung 100.000 neuron dan 1 miliar sinapsis. Otak manusia dapat menghasilkan daya sekitar 23 watt. Kekuatan itu cukup untuk menyalakan bola lampu, namun semua kekuatan itu membutuhkan istirahat yang sangat lama. Informasi otak bergerak hingga 431,3 km per jam. Saking cepatnya, ketika dirangsang, neuron menghasilkan impuls listrik yang bergerak dari sel ke sel. Nah, itulah beberapa fakta sains tentang otak manusia.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Buat teman Pro 2 semua, terkait kabar salah satu siswa gitu ya, atau pemuda remaja yang tenggelam di Danau Biru di kilometer 4 ya, teman Pro 2 semua. Nah ini sudah ditemukan kabarnya kalau berdasarkan media sosial teman Pro 2, aku pantengin dari TikTok, namun belum ada rilis berita resminya buat teman Pro 2 semua. Alhamdulillah ya, udah ketemu. Dan tentu saja keluarga yang menunggunya itu sudah cukup lega lah, karena sudah ditemukan jenazahnya. Nah buat teman Pro 2 sebagai peringatan juga untuk kita selalu berhati-hati guys, aku ingatin sekali lagi nih buat kita semua guys, mudah-mudahan selalu diberikan kebaikan dan juga kita aware lah sama diri kita dan juga keluarga kita, anak-anak terutama. Buat teman Pro 2 semua, kita balik lagi ke acara kita yaitu Gaspol, gagasan seputar dunia olahraga. Aku bakal lagi kasih informasinya, aku kutip dari rri.co.id. Nah teman Pro 2 semua, untuk persaingan di grup E Piala Dunia 2026 ini semakin menarik setelah seluruh tim menyelesaikan fase 2 pertandingan, di mana Jerman menjadi tim pertama dari grup ini yang memastikan tempat di 32 besar. Sementara satu tiket lainnya masih terbuka teman Pro 2.

balik ketenangan sebuah hutan, tersembunyi satu rahasia besar. Akar pohon yang selama ini hanya kita bayangkan sebagai penopang dan penyerap air, ternyata memiliki kemampuan yang luar biasa. Di kedalaman tanah, akar-akar itu terhubung melalui jaringan jamur mikroskopik bernama mikoriza. Jaringan ini membentang senyap, luas dan teratur, menciptakan sistem komunikasi bawah tanah dan para ilmuwan menyebutnya Wood Wide Web. Lewat jaringan inilah, pohon-pohon bertukar informasi. Mereka berbagi nutrisi, mengirimkan sinyal bahaya ketika serangan hama mendekat, bahkan menopang pohon yang lebih lemah dengan memberikan tambahan makanan. Pohon-pohon besar yang telah lama berdiri berfungsi seperti pusat energi, diam-diam menyalurkan kekuatan kepada pohon-pohon muda yang baru tumbuh. Yang membuatnya dramatis adalah skala dari jaringan ini. Satu pohon dapat terhubung dengan ratusan pohon lain, menciptakan satu ekosistem yang bergerak dengan kesadaran kolektif yang tidak terlihat oleh mata kita. Maka, ketika kita melihat hutan yang tampak sunyi, sesungguhnya di bawah tanah sedang berlangsung kehidupan yang dinamis. Sebuah dialog tanpa suara, sebuah kerjasama tanpa kata, yang membuat kita akhirnya menyadari betapa cerdasnya alam menjaga dirinya sendiri.

0: Lisensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Esensi Buku The Psychology of Money, karya Morgan Housel. Teman Pro 2, kekayaan bukan hanya soal seberapa banyak uang yang kita miliki, tetapi lebih pada bagaimana cara kita menjaga dan mengelolanya agar tidak cepat habis. Buku ini mengungkapkan bahwa uang lebih berkaitan dengan emosi daripada matematika. Banyak orang gagal dalam keuangan bukan karena mereka tidak paham angka, tetapi karena faktor emosi seperti panik, serakah, atau gengsi. Hemat itu lebih penting daripada memiliki gaji besar. Seberapapun besar penghasilanmu, jika kamu boros, kekayaan tidak akan tercapai. Kunci keberhasilan finansial adalah hidup di bawah kemampuanmu. Keberuntungan dan resiko merupakan faktor nyata dalam perjalanan keuangan. Oleh karena itu, jangan terlalu sombong ketika sukses dan jangan terlalu menyalahkan diri jika gagal. Karena banyak hal di luar kendali kita yang turut berperan. Kesederhanaan dalam mengelola keuangan terbukti lebih unggul dalam jangka panjang. Tidak perlu strategi investasi yang rumit, cukup dengan menabung, berinvestasi, dan sabar. Pada akhirnya, buku ini mengajarkan bahwa uang bukan hanya tentang bagaimana cara mencari dan mendapatkan lebih banyak, tetapi bagaimana cara berpikir dan mengelola uang dengan bijak. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.
1: Gaspol, gagasan seputar olahraga.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita akan berikan lagi informasinya, di mana ada Curaçao meraih poin pertama dalam sejarah penampilannya di Piala Dunia setelah bermain imbang 0-0 melawan Ekuador. Kiper Eloy Room tampil gemilang dan menjadi faktor utama keberhasilan Curaçao mengamankan hasil imbang. Ekuador gagal memanfaatkan dominasi permainan dan kini berada dalam posisi sulit di grup E, teman Pro 2 semua.

pasti pernah dengar istilah uang bukan segalanya. Tapi tahu nggak? Dulu coklat jadi segalanya, termasuk jadi mata uang. Zaman dulu di Amerika Tengah, tepatnya di wilayah suku Maya dan Aztec, biji kakao dipakai sebagai alat tukar. Biji kakao sangat berharga bagi mereka, bahkan digunakan untuk berdagang dan membayar upeti. Contohnya, satu biji kakao bisa ditukar dengan satu tomat dan 100 biji bisa membeli seekor kalkun. Mereka menganggap biji kakao itu bernilai banget. Soalnya kakao cuma tumbuh di daerah tertentu dan susah ditanam. Bahkan, karena saking berharganya, biji kakao dipalsuin juga. Ada yang ngerongga bijinya, diisi tanah liat, terus ditutupin lagi. Kadang, sesuatu yang kita anggap remeh kayak coklat, punya sejarah panjang dan makna yang dalam. So, kalau kamu lagi makan coklat, ingat nih, dulu itu alat tukar, sekarang jadi alat healing. Manisnya beda, tapi nilainya tetap tinggi.

0: Let's go.
1: Aduh.
2: Loh, kenapa panik gitu?
1: Ini nih, teman-teman lagi nongkrong semua. Ada yang ngopi, ada yang karaoke, ada yang healing.
2: Terus?
1: Aku di rumah, terus aku cuma makan mie instan.
2: Santai, itu namanya FOMO.
1: FOMO?
2: Fear of missing out, takut ketinggalan sesuatu.
1: Tapi kok kayak semua orang hidupnya seru banget ya?
2: Ingat, yang diposting di media sosial itu cuma highlight, bukan seluruh kehidupan.
1: Benar juga sih. Lagian, mie instan juga enak sih. Teman Pro 2, terlalu banyak berpikir bisa bikin pikiran makin lelah. Tidak semua hal harus dipikirkan berlebihan. Kadang yang kita butuhkan hanya istirahat dan tidur yang cukup.
3: Gaspol, gagasan seputar olahraga.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 Ekuador tampil menekan sejak menit awal lewat Iner Valencia dan juga Gonzalo Plata, namun belum mampu memecahkan kebuntuan kedisiplinan lini belakang Curaçao dan juga ketangguhan kiper Eloy Room sukses mematahkan setiap peluang emas lawan. Laga sengit grup E di Kansas City Stadium ini masih sama kuat 0-0 hingga turun minum, teman Pro 2. Oke, baik teman Pro 2 semua, itu dia tadi beberapa informasi menarik yang sudah aku sajikan buat kamu di Gaspol Gagasan seputar dunia olahraga, yang kali ini infonya kita isi dengan Piala Dunia 2026. Dan buat teman Pro 2, pastikan tetap stay tune di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Nanti jelang pukul 14 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2 kita akan gabung bareng Pro 2 RRI Jakarta, akan ada Top 20 Pop Indonesia ya. Internasional juga nanti akan ada, teman Pro 2, jadi pantengin terus.

cuan. Ya, istilah ini sering sekali kita dengar, bukan? Cuan adalah nama lain dari istilah mendapatkan keuntungan. Kata cuan sebenarnya berasal dari bahasa Mandarin, yakni kata ta cuan. Ta yang artinya besar dan cuan berarti keuntungan. Hal itu sebagaimana dikutip dari buku bertajuk Fundamental versus Technical karya Rifan Kurniawan dan Lianto Sudarso. Dalam bahasa gaul, cuan diartikan uang atau juga bisa berarti keuntungan. Istilah cuan juga sering terdengar dan diucapkan oleh banyak pelaku usaha di tanah air. Tak hanya itu, kata ta cuan juga kerap menjadi istilah dalam investasi saham. Pengertian cuan dalam investasi adalah faktor yang harus diperhatikan oleh seorang investor guna mendapatkan keuntungan yang maksimal.

0: Juju, cepatlah Ju. Ini tempat di tepian kapuas nih. Matahari sore agak bagus nih.
1: Ya, ya, bentar. Captionnya, anak daerah pun bisa viral.
0: Woi, kerjaan kantor belum dikirim nih. Kan hari ini deadline proposalnya.
1: Besok jalah gampang. Yang penting upload dulu, viral dulu. Rezeki pandai jalah nyusul.
0: No, no, no. Bos kirim pesan di HP-mu. Kamu resmi dikeluarkan dari proyek. Terlalu banyak alasan, kerjaan gak kelar.
1: Hah? Serius lah bro, betul-betul.
0: Ini semua nih, gara-gara kita kasihkan joget nih Ju. Kita kira ngejar viral tuh jalan pintas, padahal malah nyasar.
2: Jangan tunggu nanti buat yang wajib. Kesempatan bisa habis tiba-tiba. Ingat, bukan semua yang bersinar itu masa depan. Kadang, yang bersinar hanyalah pantulan layar.

0: Desi Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional. Hari ini hari Minggu ya, spesial banget buat temenin liburan kamu. Apalagi ini sekarang udah masuk momen-momen libur sekolah ya kan. Buat yang sampai detik ini masih gak tahu mau liburan kemana ya, ya udah gak apa-apa, di rumah aja. Karena yang pasti aku bakal nemenin kamu untuk ngasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini, yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku mau ngingetin buat kamu yang mau support musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. It's so easy. Tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Buat yang tadi malam mungkin begadang nonton bola, aduh selamat ya, pasti hari ini ngantuk banget rasanya. Tapi buat yang agak-agak skip sama pertandingan-pertandingan bola di Piala Dunia ya, jangan khawatir, karena kamu bisa lihat recapnya, bisa lihat highlightnya juga di rri.co.id, karena pasti lengkap banget di situ informasi seputar Piala Dunia 2026. Oke? Ya udah kalau gitu, sebelum kita masuk ke perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada 3 lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya, Toh Pati dan Nadif Basalamah dengan Semusim, dan yang satu lagi ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai chartnya Top 20 di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry kita. Yang pertama ada lagu terbaru dari Samuel Cipta dengan judul Jagat Rasa. Ini kalau diartiin jagat rasa tuh kayak alam rasa gitu ya. Emang nyeritainnya tentang cinta sih. Jadi cinta itu adalah perasaan terbesar dari manusia. Penasaran mau denger lagunya? Yuk ini dia di posisi 20.
1: Number 20.

0: Di posisi 19 sekaligus merupakan new entry kita yang kedua, ada Change dengan LDR ya, atau LDR. Buat kamu yang penasaran, jadi Change ini memang adalah grup vokal pria yang dulunya mungkin lebih dikenal dengan nama Unity. Jadi memang udah ganti nama karena mereka sempat vakum juga dan ada perubahan formasi. Tadinya tuh kalau gak salah bertujuh ya si Unity itu, dan sekarang tinggal berempat, tinggal Shandy, Fajri, Vicky dan juga Zwetsen. Jadi buat yang suka banget dulu sama Unity ya kan, terus sempat agak sedih karena mereka vakum, tenang, mereka udah balik lagi dengan konsep dan juga format yang lebih baru pastinya. Oke, kita tinggalkan Unity dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 18 ya, sekaligus merupakan new entry kita yang ketiga. Ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 18.

0: kamu udah familiar sama lagu ini? Ya, memang ini adalah lagunya Sheila on Seven, ciptaannya Eros Chandra. Tapi memang aransemennya diubah ya, jadi lomba sihir banget gitu. Yang pastinya bisa menyihir kuping kamu jadi suka juga sama lagu ini, oke? Tapi kalau ngomongnya soal seseorang yang jago bikin lagu yang pastinya disuka sama orang banyak ya, ini musisi yang satu ini udah jagoan banget. Siapa lagi kalau bukan Toh Pati, yang kali ini kita bakal denger lagunya di posisi 16, kolaborasi barengan sama Fabio Asher dengan Cinta
1: Number Kita. 16.

0: Di posisi 15, naik 3 peringkat dari posisi 18 minggu lalu, itu dia Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Congrats ya buat Yaya aka Raisa yang kemarin baru aja menggelar konser di Senayan, Jakarta. Itu kemarin sempat ada postingan keriuhan, kehektikannya seorang Raisa. Raisa gak tuh? Seorang Raisa ketika harus buru-buru ganti baju, touch up make up dan hairdo lagi, ya kan? Itu seru banget sih ngelihatnya. Tapi emang momen-momen backstage tuh seheboh itu ya. Kita mungkin kalau jadi penonton lihatnya indah-indah aja gitu kan, tapi di belakang panggung gila, mantep banget Raisa. Ditunggu ya, siapa tahu tahun depan bisa bikin konser tunggal lagi, dan mungkin nggak cuma di Jakarta aja tapi di kota-kotanya teman Pro 2 juga nih di seluruh Indonesia. Oke, kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 14 kita mau dengerin Pamungkas teman Pro 2 dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan, yang naik 6 peringkat.
1: Number 14.

0: jauh yang naik 4 peringkat dari posisi 15 minggu ini. Ini unik banget karena kalau tadi di posisi 11 Rabun Jauh, di posisi 10 itu adalah Kita Buat Menyenangkan dari Bernadia juga. Jadi kayak balap-balapan sama diri sendiri ya, Bernadia. Satu di posisi 11, satu lagi di posisi 10. Ya udah kita dengerin, ini dia Kita Buat Menyenangkan.
1: Number 10.

0: kalau ditanya ya seberapa suka aku sama Sheila on Seven, dari 1 sampai 10 aku bakal bilang 9,5. Suka banget teman Pro 2. Dan kemarin pas Sheila on Seven promo di Pro 2 Jakarta, aduh heboh banget deh. Sebelumnya udah sempat ke Pro 2 Jogja kan. Kira-kira Pro 2 mana lagi yang bakal didatengin sama yang bakal didatengin sama Sheila on Seven? Mudah-mudahan bisa ke Pro 2 FM yang ada di kota kamu ya, biar bisa ketemu sama Duta Eros Adam ya. Dan bisa nonton Sheila on Seven dari jarak dekat. Ih, kemarin tuh rasanya kayak VVIP nonton performance-nya Sheila on Seven. Keren banget. Tapi yang gak kalah keren adalah penampilannya penyanyi yang satu ini. Setiap live, setiap show itu pasti keren banget, gong banget. Siapa lagi kalau bukan Lyodra. Kita mau dengerin lagunya di posisi 8 dengan Teganya Kau.
1: Number 8.

0: featuring Ari Lesmana dengan sesi potret. Tapi sayang banget turun dari posisi 4 ke posisi 7 ya. Kurang banyak kayaknya request ya, lebih banyak yang pakai lagunya di TikTok mungkin. Ayo dong request yang banyak biar lagunya naik terus. Tapi kalau ngomongin soal lagu yang juga banyak dibikin sama orang-orang ya, kontennya di sosial media, penyanyi yang satu ini juga lagunya sering banget viral di TikTok. Siapa lagi kalau bukan Nuka? Termasuk lagu yang berikut ini bakal kita dengerin. Ini dia Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya di posisi 6.
1: Number 6.

0: ini lagu emang relate banget sama kehidupan orang-orang di Jakarta yang serba cepat, yang serba kena macet, ya kan. Rasanya kayak, bisa gak ya di Jakarta tuh slow living gitu? Gak bisa. Tapi emang enak banget sih lagunya. Dan kalau denger emang lagunya nih Farel Hilal banget, sesuai dengan personalitinya dia ya. Sukses buat Farel Hilal. Mudah-mudahan nanti setelah keliling ada lagu yang judulnya mungkin Volume, ya kan, Sisi, apalagi jadi rumus matematika ya. Ya udahlah, kita tinggalkan Farel dan sekarang beralih ke Raim Laode yang lagunya bakal kita dengerin sebentar lagi di posisi 4. Ini dia, Ikro.
1: Number 4.

0: Indah Kus nih emang kayak sosoknya tuh perfect banget ya. Udah cantik, suaranya bagus, baik, ramah, aduh sempurna banget deh. Itu kalau versi cewek, kalau versi cowok lah udah jelas NPD ya. Kita bakal dengerin sempurnanya aku dari NPD di posisi runner up minggu ini, spesial buat kamu.
1: Number 2.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Oke, teman Pro 2, pada penasaran kan siapa lagu yang ada di posisi 1 Indonesia Top 20 Nasional minggu ini? Sabar dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa, posisi 19 Change dengan LDR, posisi 18 Juicy Lucy Gurun Hujan. Posisi 17 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, posisi 16 Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita, posisi 15 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Di posisi 14 ada Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan, posisi 13 ada Titik-Titik Di Ujung Doa dari Sal Priadi, posisi 12 Terbelah Jadi Dua milik Gloria Jessica dan Ade Govinda. Di posisi 11 Bernadia Rabun Jauh, posisi 10 Bernadia Lagi dengan Kita Buat Menyenangkan, posisi 9 Sheila on 7 dengan Sederhana. Di posisi 8 Lioda Teganya Kau, posisi 7 Enau featuring Ari Lesmana Sesi Potret, posisi 6 Nuka Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Di posisi 5 ada Farel Hilal dengan Keliling, posisi 4 Raim Laude dengan Ikro, posisi 3 Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. NPD dengan Sempurnanya Aku ada di posisi runner-up kita untuk minggu ini. Kalau gitu langsung aja, ini dia juara 1 kita teman Pro 2, ada Ghea Indrawari dengan 1000 Kali.
1: Number 1.

tugas aku udah hampir selesai ya, udah sampai di akhir perjalanan. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat label yang udah support, buat NPD, Gea, Antinormal, Raimla Ode, Farel Hilal, His Record, Musica, UMI, Shilo on 7, Juni Record, My Music, Orang Pertunjukan, Mas Pam, Sony Music, Sunnyder, Emotion, Change, dan juga Hits Record. Ya, gak lupa aku mau ngucapin terima kasih juga pastinya buat teman Pro 2 yang udah selalu request lagu kesukaannya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Yang pasti teman Pro 2, aku mau ngingetin juga untuk kamu yang suka banget sama bola dan ngikutin Piala Dunia, jangan lupa untuk terus update seputar pertandingan Piala Dunia 2026 di website RRI, rri.co.id. Oke, terima kasih untuk soundman kita Oza, dan yang pasti kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye!

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Howdy, howdy, howdy, teman perdua seluruh Indonesia. Kembali lagi barengan sama gue, Landy Krisnandar, teman perdua di hari Minggu ini. Dan gimana kabarnya teman perdua? Karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X teman perdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman perdua dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin terchart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
2: Number 20.

0: 1952 melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 1952 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: memasuki minggu keempatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: boleh nawai.
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
2: Number 12.

0: 17 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya. Teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, Teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20 Teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Fidus Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: kita lanjut ke peringkat ke-9 di minggu ini. Di minggu ke-8-nya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20. Di peringkat ke-8 minggu ini memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: e-commerce yang lagi banyak banget di chart sama produk. Ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Intershow Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saat ini kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: Di peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Off the Light.
1: Number 5.

0: memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: runner-up kita di minggu ini, teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9 ya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back-to-back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini, teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10, teman berdua, ada Islet dengan No Cure Anymore. Di peringkat ke-9, ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8, ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7, ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6, ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5, ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4, ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3, ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up, ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week, teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

Kehlani teman berdua dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well teman berdua, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini. So, bye.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Hai teman Pro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Halo, saya Eka Putra, musisi Sintang. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.

kamu memilih untuk tidak berbicara dan menghiraukan keberadaan teman-teman kamu di saat kalian sedang ada masalah. Kamu mendengar apa yang sedang dibicarakan, namun memilih untuk acuh dan sibuk melakukan kegiatan kamu sendiri. Tindakan seperti ini adalah bentuk dari silent treatment. Dilansir dari halodoc.com, secara umum silent treatment adalah taktik memanipulasi yang dapat membuat masalah penting dalam suatu hubungan tidak terselesaikan. Sikap ini juga dapat membuat pasangan yang menerima perilaku silent treatment merasa tidak berharga, tidak dicintai, terluka, bingung, frustasi, dan juga marah. Pada kebanyakan kasus, melakukan tindakan ini dapat berdampak pada kesehatan dalam suatu hubungan. Bahkan orang yang diam tersebut sebenarnya hanya berusaha menghindari konflik aja. So, tindakan silent treatment bukanlah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Nah, untuk menghindarinya, komunikasi yang jelas adalah hal yang penting agar hubungan dengan siapapun tetap sehat.

Hai hai hai teman Pro 2, welcome back masih di 90.7 FM teman terbaik kamu. Dan Ki kembali menyapa kamu ya tentunya di sore ceria kali ini nih. Tadi di pukul 15 ya, hingga jalan pukul 16 kita udah ikuti ya update di top 20 internasional. Juga sebelumnya tadi udah kita ikuti update top 20 Indonesia ya teman Pro 2 dari Pro 2 FM Jakarta. Oke, dan di sore ceria kali ini Kiki temani kamu hingga nantinya pukul 20 waktu Indonesia Barat teman Pro 2, tentunya dengan rangkaian acara kita ya. Kiki juga bakal hadirkan info-info menarik nih ya buat kalian teman-teman Pro 2 di sore hari ini. So, tetap stay tune dan juga gimana nih mungkin kabarnya kalian ya teman Pro 2 di hari Minggu ini. Kiki ucapkan juga happy weekend ya, walaupun besok udah Senin lagi nih ya, udah masuk kerja lagi, masuk sekolah lagi. So ya, yeah, nikmatilah the rest of your weekend ini teman Pro 2 ya. Masih hari Minggu, tenang aja. Ini masih sore ya teman Pro 2. Buat kalian yang lagi mau keluar gitu, mau jalan-jalan, mau hang out, ya yeah, have fun dan juga hati-hati di jalan. Buat kalian yang berkendara juga ingat untuk selalu patuhi rambu lalu lintas, dan Kiki doakan semoga selamat sampai di tujuan. Apalagi cuaca di Sintang ya, di luar nih sekarang lagi cerah banget, enak banget nih buat jalan-jalan. Apalagi ya walaupun ya tadi pagi tuh kita emang hujan ya cukup gede, dan awet lagi hujannya. Awet lagi ya hujannya di daerah kota Sintang ya, tadi di daerah Bening gitu hujan. Kalau di tempat kalian gimana nih teman Pro 2? Boleh banget kasih tahu ke Kiki di sore hari ini. Buat kalian yang mau join-join juga, mungkin mau request lagu, titip salam juga bisa banget ya di sore hari ini. Langsung aja WhatsApp aja ya ke kita di 0857 5000 4741.

Okay, dan by the way ya, seperti yang Kiki sampaikan tadi di sore hari ini, Kiki mau bagiin info-info menarik ya, info-info yang ringan aja nih ke ruang dengar kamu. Kayak yang satu ini ya teman Pro 2, Kiki kutip dari laman website kita tentunya di rri.co.id/sintang ya. Buat kalian yang mungkin belakangan lagi sering sakit kepala dan sakit kepalanya nih nggak kunjung hilang gitu ya, sakit mulu kepalanya ya, mungkin pening karena mikir cicilan atau mungkin ya banyak lah ya penyebab sakit kepala gitu ya, atau mungkin memang karena sakit ya, ya get well soon buat kalian yang lagi sakit mungkin ya. Di hari-hari ini emang cuacanya lagi kurang menentu, so ingat untuk selalu jaga kesehatan tubuh kalian. Oke, okay? Nah balik lagi ke topik kita ya, buat kalian yang sering mungkin ngerasa sakit kepala entah belakangan ini atau emang sering gitu ya, dan sakit kepalanya nggak kunjung hilang. Nah jadi ya, katanya nih ada beberapa minuman alami yang bisa kalian coba nih untuk meredakan sakit kepalanya. Okay, so kira-kira ada minuman apa aja? Pokoknya kita bakal bahas ya, Kiki bakal sampaikan infonya ke ruang dengar kamu di sore hari ini. Tapi Kiki temani kamu dulu dengan beberapa buah lagu lagi ya ke ruang dengar kamu. So tetap stay tune barengan sama Kiki teman Pro 2 di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro2, kamu pernah mengamati warna tutup botol nggak sih? Ternyata warna tutup botol air minum kemasan memiliki arti berbeda loh. Warna tutup botol berwarna biru artinya air diambil dari bawah tanah yang dipompa melalui proses penyulingan yang diolah dengan teknologi tertentu sehingga aman untuk dikonsumsi dan dilabeli sebagai air mineral original. Nah, teman Pro2, kalau warna hijau umumnya menunjukkan air minum dalam botol tersebut adalah air mineral yang mengandung mineral alami dan mungkin telah melalui pengolahan yang minimal. Air ini diambil khusus dari dalam tanah sehingga memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Biasanya di botol tertera jumlah kandungan mineral dan juga lokasi tempat pengambilan air yang hanya terletak di area tertentu. Karena alasan itulah, air mineral ini dijual dengan harga yang sedikit lebih mahal dari warna tutup botol air kemasan lainnya. Tutup kemasan air mineral berwarna putih. Nah, itu menandakan bahwa air yang digunakan diperoleh dari air pipa yang ditadah, diproses melalui proses penyulingan dan ditambah bahan kimia sehingga keaslian air hilang. Biasanya teman Pro2 pada kemasan hanya dilabeli sebagai air minum dan harganya jauh lebih murah dari warna tutup botol air kemasan lainnya. Nah, kalau tutup botol berwarna merah biasanya menunjukkan air minum dalam botol tersebut mengandung rasa tertentu seperti rasa jeruk atau lemon. Sekarang udah tahu kan?

Mam Pro 2, pernah gak sih kamu kepikiran dari mana asal mula nama gadget? Nah, ternyata di abad ke-19, bukti anekdot dari asal mula penggunaan istilah gadget terdapat di Kamus Inggris Oxford. Istilah gadget ini digunakan sebagai istilah pengganti untuk menyebutkan sebuah benda yang digunakan oleh seseorang dengan daya ingat rendah loh. Dan peristiwa ini terjadi di tahun 1850-an. Secara etimologi, kata gadget ini juga berarti sengketa loh, teman Pro 2. Nah, kok bisa ya? Jadi gini ceritanya. Konon, asal-usul kata gadget tercipta ketika tiga orang sedang melakukan pembangunan besar, yaitu Patung Liberty di Amerika di tahun 1886. Tiga orang itu berasal dari Perancis, bernama Gaget, Gaudier, dan Chie. Mereka bersengketa tentang miniatur patung. Hingga 1956, istilah gadget ini terus diperbincangkan. Sebuah esai yang ditulis seorang kritikus arsitektur bernama Rainer Banham berjudul The Great Gizmo mendefinisikan gadget sebagai benda dengan karakteristik unik, memiliki unit dengan kinerja yang tinggi, dan berhubungan dengan ukuran serta biaya. Fungsi gadget adalah untuk mengubah sesuatu menjadi hal yang dibutuhkan manusia.

Oke teman Pro 2, kita masih di NBS nongkrong bareng Sida, masih barengan sama Kiki tentunya ya. Dan yang seperti tadi udah Kiki spill ya, kita bakal ngebahas nih ya, ada beberapa minuman alami yang bisa banget nih kalian coba kalau lagi sakit kepala, dan sakit kepala ini gak kunjung hilang ya. Ya jadi emang sakit kepala itu merupakan keluhan yang sering kali ya dialami oleh banyak orang. Mungkin most of us ya, mostly orang pasti udah pernah ngerasainnya sakit kepala gitu. Dan penyebabnya pun beragam ya, bisa dari kurang tidur, stres, kelelahan, dehidrasi, hingga terlambat makan. Nah kalau pada sebagian kasus, sakit kepala ini bisa membaik dengan istirahat yang cukup dan perubahan gaya hidup. Selain itu bisa juga dibarengi dengan mengkonsumsi beberapa jenis minuman alami yang bisa membantu meredakan gejalanya ini teman Pro 2. Oke, jadi melansir juga dari alodokter.com nih ya, ada beberapa minuman alami yang katanya bisa menjadi pereda sakit kepala. Yang pertama, ada teh jahe hangat ya. Jadi, jahe itu mengandung senyawa alami ya, teman Pro 2, yang punya sifat anti radang dan antioksidan. Nah, minuman ini juga dipercaya bisa membantu mengurangi sakit kepala, terutama yang disertai dengan mual ya, kayak pada migrain gitu misalnya. Secangkir teh jahe hangat ini juga bisa loh memberikan efek relaksasi bagi tubuh. Berikutnya ada teh peppermint. Nah, jadi aroma dan kandungan mentol pada peppermint itu katanya nih ya teman Pro 2 bisa membantu memberikan efek menenangkan serta mengurangi ketegangan otot di sekitar kepala dan juga leher. Nah, minuman yang satu ini juga bisa nih membantu tubuh menjadi lebih rileks sama kayak teh jahe hangat tadi ya. Kemudian ada kafein. Nah, salah satunya mungkin kita sering taunya pada kopi gitu ya. Nah, kopi sendiri itu mengandung kafein yang bisa membantu meredakan beberapa jenis sakit kepala, terutama yang berkaitan dengan ketegangan atau bahkan meningkatkan efektivitas beberapa obat pereda nyeri loh teman Pro 2. Nah, tapi yang perlu diingat harus dikonsumsi dalam jumlah yang wajar ya. Bukan berarti kalian langsung sekali bikin 3 gelas kopi, jangan. Nah, jadi asupan kafein yang berlebihan justru malah bisa memicu atau memperparah sakit kepalanya nih pada sebagian orang ya. Dan selain itu juga kalau misalnya kamu terbiasa nih, udah biasa lah ya konsumsi kafein tiap hari, udah ngopi tiap hari. Nah, kalau menghentikannya secara tiba-tiba, menghentikan kopi kafein secara tiba-tiba, ini bisa menyebabkan gejala putus kafein atau disebut juga kafein withdrawal ya. Ini salah satunya berupa penyakit kepala ya atau sakit kepala. Nah, maka dari itu konsumsi kopi itu sebaiknya tetap dalam batas yang dianjurkan ya, dan jangan sampai berlebihan teman Pro 2.

Siapa sangka burung yang sering kali dikaitkan dengan hal yang berbau mistis ini termasuk hewan cerdas. Burung gagak dikenal bisa menggunakan alat untuk mendapatkan makanan atau menyelesaikan masalah. Bahkan, burung ini merakit alatnya sendiri. Burung gagak juga bisa mengenali wajah manusia, memiliki pola komunikasi yang rumit dengan gagak lain, dan memikirkan masa depan. Para ilmuwan bahkan menyebutkan bahwa kecerdasan burung gagak setara dengan anak-anak berusia 7 tahun.

0: Teman Pro 2, tahukah kalian Gen Z dan milenial diprediksi akan miskin terjebak doom spending? Lalu, apa itu doom spending? Doom spending sendiri merupakan aktivitas membelanjakan uang untuk menghilangkan stres di tengah kekhawatiran atas kondisi ekonomi yang tidak pasti dan kondisi hubungan internasional yang tidak stabil. Keberadaan ponsel pintar yang memudahkan akses informasi tentang krisis ekonomi, perang, hingga isu lingkungan bisa memperburuk fenomenal ini. Fitur pembayaran seperti Buy Now, Pay Later atau BNPL ternyata turut mendorong perilaku belanja impulsif ini, teman Pro 2.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Okay, teman Pro 2. Dan kita masih di sore ceria kali ini ya, masih membahas juga tadi ada beberapa minuman alami yang bisa membantu meredakan sakit kepala ya, yang gak kunjung hilang. Bisa tadi dengan teh jahe hangat ya, lalu ada juga tadi teh peppermint ya teman Pro 2. Lalu ada kafein ya, tapi dalam artian kopi atau kafein yang dalam batas wajar nih secukupnya ya. Dan juga gak lain dan gak bukan yang terakhir teman Pro 2, ada air putih. Nah penting banget nih ya, siapa yang sering banget nih nge-skip minum air putih? Ayo loh, jangan-jangan itu lagi makanya kenapa sakit kepala.

Oke, jadi buat kalian nih ya teman produser, siapa nih yang suka sering banget ngeskip air putih nih, siapa tahu itu tuh yang jadi penyebab kalian sakit kepala ya. Jadi teman pro 2, kurangnya cairan dalam tubuh atau dehidrasi ya, ini juga bisa jadi salah satu penyebab umum dari sakit kepala. Maka dari itu, minum air putih yang cukup itu bisa nih ya membantu mengembalikan keseimbangan cairan tubuh sekaligus mengurangi rasa nyeri ya. Jadi itu tadi ya, ada 4 minuman alami yang tentunya bisa banget kalian coba ya teman Pro 2 untuk meredakan sakit kepala kalian.

Beredar di sosial media peringatan mengenai kode warna pada ujung kemasan pasta gigi. Kode warna merah, hijau, biru, dan hitam disebut dianggap sebagai tanda kandungan bahan kimia di dalamnya. Kabarnya, biru menandakan bahwa pasta gigi mengandung bahan natural dan obat-obatan. Warna hijau menandakan kandungan natural. Warna merah menandakan adanya bahan natural ditambah bahan kimia. Sedangkan warna hitam sendiri menandakan bahwa pasta gigi mengandung bahan kimia murni. Informasi ini kurang dapat dipercaya ya teman Pro2, karena kandungan yang disebut-sebut natural dalam pasta gigi sebenarnya juga dibuat dari bahan kimia. Selain itu, yang dimaksud dengan kandungan obat-obatan juga tidak dipaparkan secara spesifik. Faktanya, kode warna yang terdapat pada ujung kemasan tidak ada hubungannya dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Kode warna tersebut semata-mata hanya tanda earmark atau color mark. Tujuan pemberian earmark itu sendiri agar sensor pada mesin pembuatan kemasan pasta gigi mengetahui di mana posisi yang dapat untuk memotong, melipat, menyegel, atau hot press kemasan dengan kecepatan yang tinggi. Selain itu, kode warna tersebut juga berfungsi untuk membantu mesin mengetahui bagian atas dan bawah. Bagian atas berisi logo dan nama merek produk, sedangkan bagian bawah berisi informasi kandungan bahan di dalamnya. Untuk membuktikannya, kamu juga bisa memeriksa kode warna tersebut dan akan terlihat bahwa bagian akhir kode warna persis di ujung tepi kemasan. Kode warna tidak hanya berwarna merah, biru, hijau, dan juga hitam, tapi juga terkadang tak terlihat warnanya. Jadi, kenapa ya warna itu bisa beda-beda? Semua itu tergantung pada kemampuan masing-masing sensor mesin pembuatan kemasan pasta gigi loh. Karena itu, kamu juga nggak perlu ragu untuk mendapatkan manfaat dari pasta gigi. Untuk memastikan kandungan bahan di dalam pasta gigi, kamu hanya perlu melihat di bagian bawah kemasan. Hai teman Pro2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat.

Oke teman, pro 2 itu ada Come Inside of My Heart dari Spades of Four ya, Four Spades. Oke. Dan tadi juga teman pro 2, Kiki udah hadirkan info ke ruang dengar kamu ya. Ada minuman-minuman alami yang bisa nih untuk membantu meredakan sakit kepala. Bisa banget kalian coba, dan buat kalian yang ketinggalan infonya, kalian bisa langsung aja cek info selengkapnya ke website kita di rri.co.id/sintang. Jangan kemana-mana, karena tentunya setelah ini Kiki masih bakal temani kamu ya teman pro 2. Tetap stay tune di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

0: Saya Glenn, kakak favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, meme intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Stephanie, kakak runner up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan KKBP Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
0: RRI,
3: Radio Piala Dunia.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

kripto adalah mata uang virtual yang dilindungi kode rahasia. Mata uang ini memiliki sandi-sandi rahasia yang cukup rumit berfungsi melindungi dan menjaga keamanan mata uang digital yang satu ini. Sistem perlindungan uang kripto menggunakan kriptografi sebagai jaminan. Kriptografi adalah metode yang digunakan untuk melindungi informasi dan saluran komunikasi melalui penggunaan kode. Konsep kriptografi sebenarnya sudah dikenal sejak zaman Perang Dunia II. Kala itu, Jerman memakai kriptografi guna mengirimkan kode-kode rahasia agar tidak mudah terbaca oleh pihak sekutu. Penggunaan kriptografi membuat penggunaan mata uang kripto tidak bisa dimanipulasi. Artinya, transaksi mata uang kripto tidak bisa dipalsukan. Pencatatan mata uang kripto biasanya terpusat pada sebuah sistem yang disebut dengan teknologi

0: Hey teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, kita masih di 90,7 FM teman terbaik kamu di sore ceria kali ini teman Pro 2. Cuacanya di luar juga emang bikin ceria ya. Karena cakep banget nih langitnya kelihatan di luar ya. Kayaknya jam-jam segini kalau pada olahraga sambil nunggu waktu azan maghrib enak banget nih ya. Cuacanya juga kayaknya gak begitu panas deh di luar. Adem-adem aja, cakep-cakep aja lagi langitnya di luar ya. Oke, okay. So anyways buat kalian yang mungkin mau berolahraga ringan sebentar 30 menit gitu ya, masih bisa lah ya ini 20-30 menit di luar. Oke, okay, dan di sore hari ini ya teman Pro 2, Kiki mengingatkan sekali lagi buat kalian yang berkendara ya, lagi mau pergi kemana-mana gitu ya, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Ingat untuk selalu patuhi rambu lalu lintas juga. Dan untuk perkiraan cuaca nih ya, kita ngomongin perkiraan cuaca. Kalau di Sintang sendiri emang perkiraannya di hari ini tuh berawan ya. Begitu juga di daerah Tempuna, Sepauk, kemudian Ketengah-Tengah, Ketengah Hulu, Dedai, Kayan Hilir, Kayan Hulu, Serawai, Ambalau, Kelempermai, Sungai Tebelian, Binjai Hulu, ini berawan semua ya perkiraannya, kecuali di kayak di Ketengah Hilir. Ini perkiraannya hujan ringan nih teman-teman Pro 2 di hari ini. Tapi gimana nih buat kalian yang lagi stay tune di sore hari ini, gimana cuacanya di tempat kalian? Apakah sesuai dengan perkiraan ini atau justru ya hujan-hujan aja gitu ya, apalagi awet gitu ya dari pagi sampai sekarang? Boleh banget kasih tahu di Kiki ya. Dan juga ingat untuk selalu stay safe ya teman Pro 2, jangan lupa banyak minum vitamin, jaga kesehatannya juga biar enggak gampang sakit nih ya, di cuaca-cuaca gak menentu kayak sekarang ini. Oke, dan by the way ya teman Pro 2, ini kalau Kiki lihat untuk daerah Kecamatan Sintang ya, ini kayak di Baning Kota, kemudian di Sungai Ana, Tanjung Kelansam, di Jerora 1, ini emang perkiraannya hari ini berawan aja nih semuanya, di ladang, kepos kanan hulu, Tanjung Puri ya. So ya semoga aja jemuran cepet kering lah ya. Oke, okay, dan mungkin untuk info cuaca selengkapnya kalian juga bisa akses ya langsung aja ke website resminya bmkg.go.id teman Pro 2. Kiki juga menginfokan buat kalian nih teman-teman Pro 2 di sore hari ini, kalau nanti ya azan maghrib untuk wilayah kota Sintang dan sekitarnya nih akan dikumandangkan di pukul 17 lewatnya 43 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan tentunya Kiki masih bakal temani kamu dengan lagu-lagu lainnya di sore hari ini ya. Dan nanti akan dilanjutkan dengan lagu religi islami pilihan juga ke ruang dengar kamu di waktu di menjelang ya, menjelang azan maghrib ya teman Pro 2 dan setelahnya nanti. Oke deh, dan tetap stay tune ya teman Pro 2 barengan sama Kiki di 90,7 FM teman terbaik kamu. Ini ada satu lagu dari Sugi Burnan ya dengan Asma Liberasi.

Mam Pro 2, kamu pasti udah gak asing lagi kan dengan kata culture? Ya, culture itu singkatan dari kultur yang biasanya merujuk ke budaya populer yang lagi hits di kalangan anak muda. Mulai dari fashion, lagu dan juga drama viral, sampai tren sosial media. Semua itu bagian dari culture yang ngaruh banget ke cara kita berbicara, berpakaian, hingga berpikir. Tapi, culture bukan soal ngikutin tren loh teman Pro 2, karena culture juga bisa jadi cerminan identitas kita, tempat kita berekspresi, dan jadi jembatan buat nyambung sama orang lain yang punya selera sama. Yang penting, kita bisa nikmatin culture dengan bijak. Ambilnya positif dan jangan lupa juga untuk tetap jadi diri kamu sendiri. Karena jadi keren itu bukan soal ikut semuanya viral, tapi gimana cara kita bikin versi terbaik dari diri kita sendiri.

0: She's got particular taste.
1: Kira-kira dalam seminggu berapa menit ya yang efektif dalam berolahraga? Olahraga adalah kebutuhan hidup yang ironisnya kurang dipedulikan oleh banyak orang. Padahal olahraga juga memberikan manfaat besar terhadap kebugaran dan kesehatan tubuh loh. Jika dilakukan secara rutin, manfaat olahraga juga akan terasa semakin optimal untuk tubuh. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dalam buku panduannya mengenai Global Recommendation of Physical Activity for Health menganjurkan orang usia dewasa yang sehat untuk melakukan olahraga minimal 150 menit per minggunya.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax.

kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan iman sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit-langit sebagai atap. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan-hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di sana mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra, dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik, dan diberi petunjuk kepada jalan Allah yang terpuji. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 23 sampai 24.

Ibadah yang kita lakukan belum tentu berpahala, sedangkan maksiat yang kita buat sudah pasti menghasilkan dosa. Berbicara itu mudah, namun sulit dipertanggungjawabkan. Menulis lebih sulit, namun lebih mudah dipertanggungjawabkan. Perbedaan antara bisa dengan tidak bisa itu sangat sederhana, yaitu habits. Terus-menerus manusia tanpa berpuas mengejar sesuatu yang dia inginkan, hingga terlambat ia sadari bahwa semua itu bukan yang ia perlukan. Kesadaran itu sudah setengah kebaikan, setengahnya lagi tergantung kemauan. Ustadz Felix Yeung.

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit-langit sebagai atap. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan-hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 2.

menyimpan di dalam dada tak mampu dijangkau oleh mata. Karenanya, lisan menjadi penanda, wajar orang menilai lewat kata. Ingat bahwa keadaan kita saat ini adalah hasil pilihan-pilihan yang kita buat pada masa lalu. Apabila kita menginginkan keadaan kita berubah, maka konsekuensinya adalah segera mengganti pilihan-pilihan hidup kita. Ustadz Felix Yeo.

0: tune on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hai teman Pro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit? Update info terkini atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2, gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Alsa Yudi Fandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya. RRI Radio Piala Dunia.
1: Sore Ceria.

Kalau harus ku mengingatmu lagi, aku takkan sanggup dengan yang terjadi.

Oke teman Pro 2, Kiki masih temani kamu di sore ceria ya. Dan sekarang kita udah masuk ke kultur kita di sore hari ini ya. Sebelumnya Kiki juga ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib ya untuk teman-teman Pro 2, khususnya yang berada di wilayah kota Sintang dan sekitarnya. Oke, so masuk ke kultur kita di sore hari ini ya teman Pro 2. Ini ada infonya yang Kiki kutip dari laman www.goodnewsfromindonesia.id. Kita bicara tentang legenda nih ya teman Pro 2, ini menarik banget dan masih datang dari Kalimantan ya, khususnya dari Kalimantan Selatan nih. Ada legenda Tak Tak Nalau dalam cerita rakyat Kalimantan Selatan, kisah pemuda rajin dan pekerja keras. Oke teman Pro 2, jadi ya legenda Tatak Nalau ini adalah salah satu cerita rakyat yang berasal dari daerah Kalimantan Selatan. Legenda ini berkisah tentang seorang pemuda yang rajin dan pekerja kerasnya walaupun hidup sebatang kara. Meskipun demikian, pemuda ini ya berhasil nih mendapatkan balasan yang setimpal dari semua kerja keras yang sudah dia lakukan. Semua kerja keras yang dia lakukan juga pada akhirnya membuahkan hasil yang memuaskan tentunya ya untuk dirinya. Dan gimana sih kira-kira kisah dalam legenda Tak-Tak Nalau ini ya. Jadi kalau dikutip dari artikel Noraidara Yanti dan Nur Laili ya, dengan judul Tema dan Amanat Legenda Alam Gaib, diceritakan pada zaman dahulu nih ya teman Pro 2, hiduplah seorang pemuda sebatang kara. Nah pemuda ini bernama Tak-Tak Nalau. Dirinya ini hanya tinggal seorang diri ya, dia gak punya keluarga lain untuk tinggal bersama. Tapi meskipun tinggal seorang diri aja nih, Tak-Tak Nalau ini gak berputus asa begitu aja teman Pro 2. Dia tetap mau bekerja keras untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, Tak-Tak Nalau ini juga dikenal sebagai seorang pemuda yang rajin dan bekerja keras. Sehari-harinya ya, dia ini selalu bekerja supaya bisa memenuhi kebutuhan yang dibutuhkannya ya. Dan biasanya Tak-Tak Nalau ini akan pergi ke hutan di dekat rumahnya ya setiap hari. Dan di sana dia akan mencari kayu yang nantinya bakal dia jual nih ke orang-orang yang membutuhkan. Nah, Tak-Tak Nalau ini akan menghabiskan harinya di dalam hutan ya teman Pro 2. Dan biasanya dia pergi keluar rumah pada pagi hari dan baru kembali lagi saat sore tiba. Nah, kemudian gimana kisah selengkapnya tentang Tak-Tak Nalau ini teman Pro 2? Kiki tentunya bakal spill lebih lanjut ya dan lebih lengkapnya ke ruang dengar kamu. So, tetap stay tune di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih? Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoafektif. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke teman-teman, gue kita masih di kultur kita di sore ceria kali ini ya. Masih membahas juga tentang legenda Tak-Tak Nalau dalam cerita rakyat Kalimantan Selatan ya. Ini merupakan kisah seorang pemuda yang rajin dan juga pekerja keras. Jadi ya teman-teman, pada suatu hari nih Tak-Tak Nalau berangkat ke hutan seperti biasa ya. Dirinya mempersiapkan berbagai macam keperluan yang nantinya akan digunakan untuk bekerja di hutan. Nah, setelah semua persiapan tersedia, Tak-Tak Nalau ini langsung pergi berangkat ke hutan. Gak butuh waktu lama ya, Tak-Tak Nalau ini tiba di hutan yang dekat dengan rumahnya dan langsung beraktivitas seperti biasa. Tak-Tak Nalau ini mulailah memotong pohon-pohon tua untuk diambil kayunya. Dan selain itu juga dia mengumpulkan kayu-kayu lain yang nantinya akan dibawa pulang dan dijual. Tapi ada yang berbeda nih ketika Tak-Tak Nalau berangkat ke hutan pada hari itu. Pada saat dirinya sedang asyik bekerja nih ya, dikatakan Tak-Tak Nalau tiba-tiba mendengar kicauan burung. Dirinya kemudian berusaha nih ya mencari asal suara tersebut. Dan gak lama kemudian Tak-Tak Nalau ini menemukan seekor burung yang gak jauh nih dari sana. Tak-Tak Nalau kemudian memutuskan untuk membawa burung itu pulang. Pemuda tersebut juga merawat burung itu dengan sepenuh hati. Ajaibnya, berbagai keberuntungan terus menghampiri sejak Tak-Tak Nalau ini merawat burung tadi ya, dan hidupnya juga mulai menjadi berkecukupan dan gak pernah kekurangan lagi. Dan gak hanya itu teman pro 2, keajaiban lain yang juga terjadi ya beberapa waktu kemudian. Jadi burung yang dirawat oleh Tak-Tak Nalau dengan sepenuh hati ini tiba-tiba ya katanya berubah menjadi seorang gadis yang cantik jelita. Tak-Tak Nalau tentunya terkejut ya melihat apa yang terjadi di depan matanya. Dan meskipun demikian, Tak-Tak Nalau ini juga terpesona dengan kecantikan gadis jelmaan tersebut ya. Gadis ini kemudian mengucap rasa terima kasih kepada Tak-Tak Nalau. Ia berterima kasih karena pemuda ini ya sudah membantu dan merawatnya dengan sepenuh hati. Dan lama-kelamaan kedua sejoli ini pun saling jatuh hati nih antara satu sama lain. Dan akhirnya Tak-Tak Nalau dan gadis tersebut menikah dan hidup bahagia bersama.

0: Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?
1: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit? Update info terkini atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2, gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya, Pak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

Oke, teman Pro 2, di kultur kita ya, di sore menjelang malam hari ini, tadi kita udah membahas tentang legenda Tak-Tak Nalau ya, dalam cerita rakyat Kalimantan Selatan. Sekali lagi ini kisah tentang seorang pemuda yang rajin dan pekerja keras ya. Dan tentunya masih dikutip dari laman www.goodnewsfromindonesia.id. Oke, so pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari kisah Tak-Tak Nalau ini? Nah, jadi sama seperti legenda-legenda lainnya ya, teman Prodo, yang ada di berbagai daerah. Selalu ada pelajaran yang tentunya bisa nih kita ambil dari cerita rakyat yang beredar tersebut. Nah, sama halnya juga ya bisa didapatkan dari legenda Tak-Tak Nalau ini. Kalau dari cerita rakyat yang satu ini, kita bisa mengambil pelajaran agar selalu rajin dan bekerja kerasnya di setiap harinya. Karena dari usaha tersebut nantinya kita juga tentunya bisa mendapatkan hasil yang gak diduga-duga nih. Selainnya Tak-Tak Nalau yang mendapatkan berkah melimpah setelah merawat burung yang dia temukan di hutan tadi.

Okay, so itu tadi ya teman Pro 2 infonya yang Kiki hadirkan di kultur kita di sore ceria kali ini ke ruang dengar kamu. Dan info tadi sekali lagi dikutip dari laman www.goodnewsfromindonesia.id. Okay, dan Kiki mau ingatkan juga ya buat kalian teman Pro 2, selain ini bakal hadir 3 info terkini ke ruang dengar kamu di info Pro 2 sebelum kita nanti bakal ikuti Indonesia Pro Indie ya barengan sama Pro 2 FM Jakarta. Tapi tentunya Kiki masih hadirkan dulu nih beberapa buah lagu untuk temani kamu di sore hari ini. Tetap stay tune di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

0: jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
1: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Podcast 2.
1: Sembilan FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di sore ceria kali ini Kiki hadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2.
0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 di sore ceria kali ini dikutip dari laman antaranews.com. Info pertama datang dari film asal China yang menjadi sensasi berkat rekomendasi dari mulut ke mulut, yaitu Dear You yang diputar perdana di Inggris di pusat kota London pada Sabtu 20 Juni menjelang perilisannya di bioskop-bioskop Inggris dan Irlandia pada 26 Juni mendatang. Dear You merupakan sebuah film berbudget rendah yang sebagian besar dialognya menggunakan dialek Chaosan atau Teochew, menjadi salah satu kejutan terbesar di tangga box office China tahun ini.
0: Info Pro 2.
1: Info berikutnya datang dari Ketua Umum Pengurus Pusat Federasi Panjat Tebing Indonesia atau PPFPTI, Ade Yeni Wahid, yang menyambut baik dan mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam mendukung skema anggaran multi-years untuk pemusatan latihan nasional atau pelatnas atlet jangka panjang. Menurut Yeni, hal itu merupakan bentuk dukungan penuh terhadap penguatan dan pengembangan ekosistem serta pembinaan olahraga nasional jangka panjang.
0: Info Pro 2.
1: Dan info yang terakhir, teman Pro 2, masih datang dari dunia olahraga. Kapten Timnas Belanda Virgil van Dijk meminta timnya untuk fokus ke laga selanjutnya setelah membantai Swedia dengan 5-1 pada laga kedua grup F Piala Dunia 2026 di Stadion Monterrey, Guadalupe, Meksiko, Minggu waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini membawa Belanda memuncaki klasemen grup F dengan 4 poin. Namun mereka baru memastikan kelulusan ke babak gugur pada laga terakhir saat melawan Tunisia di Stadion Kansas City pada Jumat 26 Juni pekan depan.
0: Info Pro 2.
1: Demikian 3 info terkini yang hadir di ruang dengar kamu di Info Pro 2 di sore menjelang malam hari ini, teman Pro 2. Sekali lagi, ketiga info tadi dikutip dari laman antaranews.com. Dan setelah ini di pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti Indonesia Pro Indie barengan sama Pro 2 FM Jakarta. Tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Indonesia Pro Indie, ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakalan ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan. Karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide-ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

0: teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Proud 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Proud 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store, ataupun di App Store. Terus dengerin Proud 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Proud 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Di media sosial, split bill masih menjadi bahan perdebatan yang cukup hangat sampai saat ini. Istilah split bill biasanya digunakan saat suatu rombongan atau dua orang sedang makan bersama tapi meminta tagihan untuk dipisah, patungan, atau bayar-bayar sendiri. Split bill adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti berbagi tagihan. Dan tahu nggak sih, tidak hanya split bill, saat ini juga ada istilah split payment. Split payment sendiri adalah menggunakan sejumlah metode pembayaran untuk menyelesaikan seluruh biaya dari suatu transaksi. Misalnya, seseorang yang menggunakan dua kartu kredit berbeda untuk membayar satu tagihan menjadi contoh dari split

0: cuan. Ya, istilah ini sering sekali kita dengar, bukan? Cuan adalah nama lain dari istilah mendapatkan keuntungan. Kata cuan sebenarnya berasal dari bahasa Mandarin, yakni kata ta cuan. Ta yang artinya besar dan cuan berarti keuntungan. Hal itu sebagaimana dikutip dari buku bertajuk Fundamental versus Technical karya Rifan Kurniawan dan Lianto Sudarso. Dalam bahasa gaul, cuan diartikan uang atau juga bisa berarti keuntungan. Istilah cuan juga sering terdengar dan diucapkan oleh banyak pelaku usaha di tanah air. Tak hanya itu, kata tacuan juga kerap menjadi istilah dalam investasi saham. Pengertian cuan dalam investasi adalah faktor yang harus diperhatikan oleh seorang investor guna mendapatkan keuntungan yang maksimal.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Yata Afro 2 kembali di Jaga Malam edisi siar 21 Juni 2026 dan welcome back masih barengan aku Monica di kali ini Yata Afro 2. Dan pastinya untuk guru-guru atau mungkin juga siswa-siswa teman Afro 2 ini akan menjadi long weekend di libur semester. Happy weekend, long weekend dan pastinya selamat berlibur untuk semuanya. Dan malam hari ini tentunya seperti biasa kita akan hadirkan teman Afro 2 hiburan-hiburan dan juga acara menarik. Dan kita buka dulu dari Akselerasi Kreatif Musik Indonesia. Kali ini ada lagu Kaledo dari Datu Kasma yang juga diciptakan oleh Amin Abdullah dan Ince Mawar Lasasi. Nah, Tama Pro 2, lagu ini bercerita tentang makanan khas orang Kaili yaitu Kaledo. Makanan khas tersebut juga merupakan sup tulang sumsum sapi yang dimakan dengan ubi atau jagung. Kaledo sangat terkenal sebagai makanan khas dari Palu dan meskipun akronim Kaledo juga diartikan seperti kaki lembu Donggala. Tama Pro 2, untuk song kreditnya diproduseri oleh Indah M. Nur, keyboardnya ada Indah M. Nur juga, bassis ada Jojon, gitar ada Arki, dan pastinya lagu ini juga bersyair yang menurut aku sangat-sangat-sangat indah Tama Pro 2, walaupun pada dasarnya juga bercerita tentang makanan. Oke Tama Pro 2, tanpa berlama-lama langsung aja kita dengerin, ini dia Kaledo dengan Datu Kasman. Stay tune buat kamu di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu.

terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi, itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan,

0: Teman Produa, pernah nggak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang, maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu, seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi, saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.
1: Tell up something. Teman Produa, kembali malam ini Akil temenin kamu di acara puisi. Dan kali ini puisi dengan judul Kanvas. Bukan tanpa karena lantas aku seperti ini. Bukan tanpa tujuan aku menepi segala warna. Aku adalah kanvas yang begitu menanti setitik noda harap dan cita. Kelak nanti akan kubagikan kembali pada kanvas lain yang patah arah. Dengan harap senyum menemaninya, memberikan warna dalam hidup.

Ya deh iya, tenang. Malam-malam gini suka banget ada balap liar. Kita sebagai pengguna jalan jadi terganggu. Nah, ini pelajaran buat kita ya, Dek. Jangan balapan di jalan raya. Selain membahayakan keselamatan diri, juga bisa membahayakan keselamatan pengguna jalan lain. Apalagi, udah malam gini, balap liar dan pakai kenalpot racing, ini juga meresahkan masyarakat loh. Yang lebih parah lagi, bisa kehilangan nyawa.

0: Sin, nama sekolah dasar kita dulu tuh apa ya?
1: SD Pelangi Kasih kan, Ran?
0: Oh iya, thank you ya, Sin. Nama panggilan Rani. Tempat nongkrong favorit tuh...
2: Rani, lagi isi biodata apa sih?
0: Ini loh, Bel. Aku lagi seru-seruan isi challenge di story Instagram. Ikutan deh.
2: Seru-seruan apaan sih? Ajarin dong.
0: Buka Instagram kamu deh, Bel. Terus gunakan fitur stiker Add Yours yang ada di Instastories kamu. Fitur ini tuh bertujuan untuk memberikan tantangan kepada pengguna Instagram supaya kita bisa memperlihatkan hal-hal yang sesuai dengan challenge yang tertulis di stiker Add Yours. Nih contohnya, challenge Add Yours kali ini tuh perlu masukin nama SD, nama panggilan unik kita dulu, dan masih banyak lagi. Sini deh kamu lihat.
1: Ya ampun, jangan ikutan deh, Bel. Lagian Rani, kamu belum tahu ya?
0: Emangnya kenapa?
1: Nih, aku kasih tahu ya. Sekarang tuh udah ramai modus penipuan berkedok challenge Add Yours di Instagram loh. Jadi, orang yang gak bertanggung jawab bisa mengambil data kita dengan mudah. Bahkan ada dugaan beberapa stiker Add Yours yang sengaja dibuat itu untuk ngejebak para pengguna agar memberikan data pribadi. Dan nantinya kumpulan orang yang memberikan data pribadi di instastorynya itu bisa dijadiin modal untuk para oknum bisa daftar pinjol atau pinjaman online. Ih, ngeri banget kan guys?
2: Ih, ampun. Padahal tadinya aku udah semangat loh ikutan challenge itu.
0: Iya, sama Bel. Siapa tahu dapat jodoh kan?
1: Astaga, Rani!

Halo, saya Eka Putra, musisi Sintang. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
5: Jangan galau malam-malam.

Oke, Top Pro 2, welcome back masih di Pro 2 RR Sintang, teman terbaik kamu, dan masih barengan aku Monica di pukul 20.55 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi Top Pro 2, kita akan bergabung di Lapor Pro 2, pastinya waktu yang tepat untuk kamu request time atau mungkin juga pengen curhat malam hari ini, boleh banget ya. Aku bakal tungguin kamu sampai pukul 22 ya, dari pukul 21 waktu Indonesia Barat. Sebelum itu kita dengarkan dulu satu lagu yang aku suka banget, teman Pro 2, dari Yuvi and Nuno dengan Yang Baru, akan hadir di ruang dengar kamu. Stay tune di Pro 2 RR Sintang, teman terbaik kamu.

Orang Pro 2, pernah nggak sih ngerasa harus selalu update biar nggak ketinggalan tren yang lagi viral? Nah, itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Tapi teman Pro 2, ada yang lebih seru nih yang bisa kamu terapin juga dalam keseharian kamu, yaitu JOMO, Joy of Missing Out. Konsep JOMO mengajarkan kita untuk tidak perlu takut ketinggalan dan lebih menikmati hidup tanpa beban standar yang beredar. Coba deh rasain nikmatnya ngopi tanpa buru-buru, baca buku tanpa gangguan, atau sekedar menikmati waktu sendirian tanpa harus posting di media sosial. Dengan JOMO, hidup jadi lebih santai, pikiran jadi lebih tenang, dan pastinya gak gampang kebawa arus tren. Jadi, yuk coba JOMO. Santai aja, nikmati hidup dengan cara kamu sendiri, dan pastinya be yourself. Gimana? Setuju kan?

0: on Prodware Vam.
1: Teman terbaik kamu. Oke, Top Produe, welcome back. Masih di Produe RRI Sintang, teman terbaik kamu. Dan pastinya hari ini Monica masih nemani kamu di jaga malam lagi ya, sama Produe. Selamat beraktivitas dan juga selamat malam pastinya buat kamu mungkin yang lagi di luar nongkrong, teman Produe, sebelum besok hari Senin lagi ya. Oke, Top Produe, buat kamu yang mau curhat boleh banget di 0857-500-4741 atau bisa melalui aplikasi RRI Digital juga. Monica pengen ngajakin kamu juga nih sama Produe untuk bergabung untuk di Lapor Produe. Jadi mungkin kemarin kan lagi ada banyak sekali hiruk pikuk ya sama Produe. Sekedar melepaskan beban penat, kamu boleh banget sharing ke aku. Barangkali kita bisa diskusi bareng di jaga malam kali ini. Dan aku mungkin pengen bahas seputar slow living ya sama Produe. In this economy atau in this situation, pastinya kita banyak banget ngerasa kayak wah hari ini gedebak-gedebuk banget gitu setiap harinya. Anyway, nomor 2 kita dengarkan satu lagu dari miliknya Nicky dengan You Will Win My Heart yang akan hadir di ruang dengar kamu.

nggak sih kamu bingung nyari lawan kata dari haus? Selama ini kita cuma bisa bilang tidak haus atau sudah minum karena memang belum ada istilah baku untuk itu. Tapi sekarang sudah ada kata resmi dalam KBBI yang jadi lawan dari kata haus, yaitu palum. Kata ini berasal dari bahasa Batak Pakpak yang berarti sudah puas minum atau hilang rasa haus. Dengan masuknya kata palum ke KBBI, kita kini punya pilihan kata yang lebih tepat dan ringkas untuk menggambarkan kondisi setelah minum. Sebuah tambahan kosakata yang sederhana, tapi bikin bahasa kita makin kaya dan ekspresif.

mitos yang mengatakan menguap itu bisa menular dari satu orang ke orang lain. Ternyata hal itu adalah fakta. Bahkan saat kamu melihat video orang yang sedang menguap pun dapat memicu kamu menguap juga. Salah satu alasannya yaitu berkaitan dengan rasa empati dan keterikatan. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain menguap. Peneliti lainnya mengatakan, perilaku tersebut muncul karena adanya aktivitas di bagian otak yang bertanggung jawab atas fungsi motorik. Kecenderungan seseorang untuk meniru menguap ini berkaitan dengan tingkat aktivitas otak di korteks motor seseorang. Semakin banyak aktivitas di daerah tersebut, maka kecenderungan seseorang untuk menguap semakin meningkat. Menariknya, menguap yang menular itu bukan hanya terjadi pada manusia, tetapi juga pada hewan.

Halo, saya Eka Putra, musisi Sintaka. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.

0: Kenapa sih tadi aku begitu? Ah, malu banget. Ih, malas ah. Aduh, gimana nih? Jangan-jangan orang-orang pusing ah.
1: Kendalikan pikiranmu, kurangi overthinkingmu.

0: Sin-sin, nama sekolah dasar kita dulu tuh apa ya?
1: SD Pelangi Kasih kan, Ran?
0: Oh iya, thank you ya, Sin. Nama panggilan Rani. Tempat nongkrong favorit tuh...
2: Rani, lagi isi biodata apa sih?
0: Ini loh, Bel. Aku lagi seru-seruan isi challenge di story Instagram. Ikutan deh.
2: Seru-seruan apaan sih? Ajarin dong.
0: Buka Instagram kamu deh, Bel. Terus gunakan fitur stiker add yours yang ada di Instastories kamu. Fitur ini tuh bertujuan untuk memberikan tantangan kepada pengguna Instagram supaya kita bisa memperlihatkan hal-hal yang sesuai dengan challenge yang tertulis di stiker add yours. Nih contohnya, challenge add yours kali ini tuh perlu masukin nama SD, nama panggilan unik kita dulu, dan masih banyak lagi. Sini deh kamu lihat.
1: Ya ampun, jangan ikutan deh, Bel. Lagian Rani, kamu belum tahu ya?
0: Emangnya kenapa?
1: Nih, aku kasih tahu ya. Sekarang tuh udah ramai modus penipuan berkedok challenge add yours di Instagram loh. Jadi, orang yang nggak bertanggung jawab bisa mengambil data kita dengan mudah. Bahkan ada dugaan beberapa stiker add yours yang sengaja dibuat itu untuk ngejebak para pengguna agar memberikan data pribadi. Dan nantinya kumpulan orang yang memberikan data pribadi di Instastory-nya itu bisa dijadiin modal untuk para oknum bisa daftar pinjol atau pinjaman online. Ih, ngeri banget kan guys?
2: Ih, ampun. Padahal tadinya aku udah semangat loh ikutan challenge itu.
0: Iya, sama Bel. Siapa tahu dapat jodoh kan?
1: Astaga, Rani!
3: One, two, three, go.

Oke, Top Produe, welcome back. Masih di Produe RRI Sintang, teman terbaik kamu. Dan pastinya masih barengan aku, Monica, di pukul 21.41 waktu Indonesia Barat ya, teman Produe. Tadi kita ngobrolin seputar slow living. Nah, kira-kira teman Produe, slow living ini penting banget gak sih untuk kita, atau mungkin Gen Z, atau mungkin gen milenial, gen boomers gitu, teman Produe, berpengaruh gak sih tindakan-tindakan slow living ini? Atau buat kamu yang belum tahu, slow living adalah pendekatan gaya hidup sadar untuk mendorong kita dalam menikmati setiap momen, melakukan aktivitas dengan ritme yang tepat, bukan lamban atau juga bermalas-malasan, tetapi memprioritaskan kualitas hidup yang kesehatan mentalnya juga terjaga, teman Produe. Jadi konsep ini tuh menolak budaya serba cepat atau hustle culture yang juga sering memicu stres dan juga kelelahan yang ekstrim, atau kalau Gen Z bilang nih burnout ya, teman Produe. Dan istilah untuk slow living ini tuh sebenarnya bermula dari gerakan slow food di Italia pada tahun 1980-an. Udah lama banget, teman Produe, sebagai bentuk perlawanan terhadap penjamuran restoran cepat saji. Dan seiring waktu, konsep ini juga berkembang ke berbagai aspek kehidupan lainnya, termasuk cara kita bekerja, bersosialisasi, dan juga mengkonsumsi sesuatu. Nah, pastinya teman Produe, kalau menurut aku tuh penting banget ya, kita tuh hidup slow living. Atau enggak, paling enggak dalam seminggu 7 hari adalah kita slow livingnya tuh sehari 2 hari untuk meredakan capeknya kita, burnoutnya kita, teman Produe. Karena ibarat kata bom, dipendam terus nanti bisa meledak. Nah, itu yang bahaya, teman Produe. Jadi prinsip utama slow living ini pastinya lebih ke mindfulness ya, hadir seutuhnya pada kegiatan yang sedang dijalani, seperti menikmati secangkir kopi tanpa gangguan ponsel atau juga layar. Lebih ke healing juga bisa sih, teman Produe, diartikan seperti itu. Kemudian juga menghargai hal kecil, melakukan dengan lebih baik dan menetapkan batasan kamu. Teman Produe, nanti kita bakal bahas lagi setelah lagu yang satu ini. Stay tune buat kamu di Produe RRI Sintang, teman terbaik kamu.

0: Tri, nitip dong. Tolong pegangin tempat makeup aku dulu ya. Aku mau ke belakang.
1: Oke, sini-sini. Mana sih pelembab mukanya si Mina nih? Jatuh. Nah, ini nih, pasti moisturizer-nya. Cobain ah.
0: Tris, yuk keluar. Udah lapar banget, makan yuk. Muka kamu kenapa, Tris?
1: Ih, kok jadi lengket gini ya?
0: Emangnya muka kamu abis dipakein apaan?
1: Pakai moisturizer punya kamu, Min. Yang ini nih.
0: Ya ampun, itu lotion pembersih wajah, Trisa.
1: Ya, pantesan. Maafin aku ya, Mina. Abis pakai barang kamu, gak izin dulu.

0: Kamu udah sering dengar belum istilah soft life?
1: Belum sih. Emang itu apaan?
0: Soft life itu tentang hidup yang lebih santai, lebih menikmati momen kecil, dan yang pasti lebih fokus ke kebahagiaan diri. Jadi soft life itu adalah gaya hidup yang mengutamakan kesejahteraan pribadi, kenyamanan, dan juga relaksasi.
1: Oh gitu. Jadi kita gak harus capek-capek terlihat hebat di depan orang lain ya, tetapi harus mengutamakan diri sendiri dan mencintai diri sendiri dengan bekerja sesuai fashion.
0: Benar enggak? Benar banget tuh. Jadi ini tuh tentang memberikan ruang gitu ya untuk diri kamu untuk bisa ngerasa nyaman tanpa tekanan dari manapun.
1: Oh, setuju. Jadi soft life itu lebih tentang menemukan kedamaian dalam hidup kita ya, bukan mengejar standar orang lain. Mungkin itu artinya menjalani hidup dengan cara yang paling nyaman untuk diri kita sendiri, ya kan?
0: Iya, benar banget tuh. Dan yang paling penting nih adalah kita harus hidup dengan cara yang bikin kita merasa bahagia dan juga damai.

0: Instagram Prodway FM Sintang.
1: Prodway FM. Ya toh, Produa kembali bersama aku Monica di 90,7 FM, teman terbaik kamu di cuaca yang aku gak tahu sih ya teman Produa. Ini roman-romannya kayak mau hujan, tapi juga gak hujan, gak cerah juga, tapi ya teman Produa cuacanya cukup dingin gitu ya di luar sana. Moga-moga buat kamu yang lagi di perjalanan, tetap sehat, hati-hati di perjalanan. Seperti lagu yang satu ini teman Produa akan hadir dari Tulus dengan Hati-Hati di Jalan. Akan mengakhiri juga di Lapor Pro 2 kali ini. Nanti kita bakal kembali lagi di Certup Cerita Penutup Hari. Stay tune buat kamu di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu.

Paparan perangkat digital pada usia dini ibarat pisau bermata dua bagi proses tumbuh kembang anak. Di satu sisi, gadget menyediakan akses tak terbatas ke media pembelajaran interaktif, aplikasi kreatif, dan informasi yang dapat merangsang kognitif serta literasi digital mereka sejak dini. Namun, durasi penggunaan yang berlebihan tanpa pengawasan orang tua beresiko memicu hambatan perkembangan motorik kasar, berkurangnya fokus belajar, hingga keterlambatan bicara karena minimnya interaksi sosial secara langsung di dunia nyata. Selain aspek fisik dan kognitif, kesehatan mental dan pola perilaku anak juga menjadi pertaruhan besar dalam penggunaan teknologi ini. Kecanduan konten digital seringkali membuat anak menjadi lebih tertutup, mudah cemas, atau bahkan agresif ketika akses terhadap gadget dibatasi. Oleh karena itu, peran orang tua sangat krusial untuk menetapkan batasan waktu yang tegas dan mendampingi anak dalam memilih konten yang edukatif, guna memastikan bahwa teknologi tetap menjadi alat pendukung pertumbuhan, bukan penghambat kematangan emosional mereka.

Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store ataupun di App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Istilah viral di sosial media si paling. Sebenarnya apa sih arti dari istilah tersebut? Si paling menjadi istilah yang digunakan untuk melakukan sarkasme ke orang lain, berkontonasi menyinggung ataupun menyindir. Penggunaan istilah ini juga harus hati-hati. Istilah si paling bisa digunakan saat seseorang melakukan tindakan tertentu. Misalnya, mereka yang sedang memamerkan tentang kekayaan. Nah, orang yang ingin menyinggung pun pasti akan memanggil orang tersebut dengan si paling kaya. Meskipun rasanya sebagai sebuah pujian, tapi sebenarnya mereka sedang menyinggung. Istilah ini tentu bisa saja akan berbeda makna dan pengertian. Jadi, tetap hati-hati ya dalam menggunakan istilah si paling.

Teruntuk kamu yang sampai saat ini selalu merasa jauh dari apa yang menyenangkan. Teruntuk orang-orang yang merasa dekat dengan penolakan. Lamaran kerja yang tidak pernah membuahkan hasil, jodoh skripsi yang ditolak, revisi-revisi yang tidak pernah selesai, atasan yang tidak pernah support, circle yang selalu menuntut gaya hidup. Dunia tidak sedang menghukum kamu, dia hanya terus melatihmu untuk jauh lebih kuat, jauh lebih hebat, jauh lebih tegar.

0: Saya Glenn, kakak favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, meme intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Stephanie, kakak runner up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan Kedamaian Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
0: RRI,
3: Radio Piala Dunia.
4: Produ FM, teman terbaik kamu.
5: Waktunya jaga malam.
6: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM.
7: Jangan galau malam-malam.

Dua kembali di udara menemani kamu dan dibuka dari lagu PPB atau Pampers Pretty Beach dari Nio ya teman Pro 2. Lagu udah lama banget di tahun 2014 tapi masih asik sampai sekarang. Apalagi mungkin kita lagi teracuni sama drakor yang lagi booming banget belakangan ini teman Pro 2. Pastinya juga lebih suka dengerin lagu-lagu K-pop ya. Kalau aku mix sih teman Pro 2, agak-agak random gitu ya. Kadang dengerin lagu-lagu India bahkan bisa jadi tahun Pro 2. Terus juga lagu apalagi ya tahun Pro 2. Lagu pop bisa jadi. Kemudian lagu-lagu rock barangkali aku dengerin juga. Nah, kalau kamu gitu enggak sih tahun Pro 2? Dengerin lagu sesuai dengan mood. Nah, itu sebenarnya tahun Pro 2 juga mempengaruhi psikologis kita. Nanti kita bakal bahas gimana suasana dan juga mungkin pembahasannya. Stay tune aja buat kamu di 90,7 FM teman terbaik.

denial, istilah yang sering muncul di sosial media. Denial sering juga disebut nggak mau ngaku. So, denial itu seperti kondisi di mana seseorang nolak banget buat nerima kenyataan yang sebenarnya udah ada di depan mata. Misalnya nih, kamu lagi pacaran sama seseorang yang ternyata udah mulai bersikap aneh. Tapi kamu tetap aja ngeyakinin diri kamu kalau semuanya itu baik-baik aja. Ini contoh denial yang sering banget terjadi. Gak cuma soal cinta, denial juga bisa muncul di banyak aspek kehidupan. Misalnya soal kerjaan, kesehatan, atau bahkan masalah-masalah sosial. Kadang kita ngerasa lebih nyaman nolak kenyataan daripada berhadapan sama masalah yang sebenarnya udah gak bisa dihindarin. Tapi ya udahlah ya, denial emang sesuatu yang lumrah terjadi. Tapi penting banget buat kita buka mata dan terima kenyataan biar gak tambah ribet. Jadi, yuk kita lebih aware sama diri sendiri dan juga lingkungan sekitar biar gak terjerumus dalam denial yang terus-menerus. Emang susah sih, tapi gak ada salahnya dong buat dicoba, ya kan? Keep it real ya guys!

2. Tahukah kalian, Gen Z dan milenial diprediksi akan miskin terjebak doom spending. Lalu, apa itu doom spending? Doom spending sendiri merupakan aktivitas membelanjakan uang untuk menghilangkan stres di tengah kekhawatiran atas kondisi ekonomi yang tidak pasti dan kondisi hubungan internasional yang tidak stabil. Keberadaan ponsel pintar yang memudahkan akses informasi tentang krisis ekonomi, perang, hingga isu lingkungan bisa memperburuk fenomenal ini. Fitur pembayaran seperti Buy Now, Pay Later atau BNPL ternyata turut mendorong perilaku belanja impulsif ini, teman Pro 2.

Diderot Effect? Hmm, Diderot Effect. Apa sih Diderot Effect? Sering membeli barang-barang yang ternyata tidak kamu butuhkan. Jika iya, mungkin kamu sedang mengalami yang disebut sebagai Diderot Effect. Fenomena ini terjadi ketika kepemilikan satu barang baru memicu keinginan untuk

membeli barang-barang lainnya yang seolah-olah cocok atau mengikuti barang-barang baru tersebut. Misalnya, setelah membeli baju baru, kamu kemudian merasa perlu membeli sepatu, celana, atau jam tangan baru. Itu semua agar sesuai dengan baju baru kamu tersebut. Di Darot Effect, mungkin dampaknya tidak terlalu berbahaya. Tetapi, lumayan loh bisa buat dompet kita nangis. Hal ini terjadi karena kita cenderung membeli barang yang tidak sebenarnya kita butuhkan. Nah, agar tidak terjebak dalam di Darot Effect, ikuti tips ini. 1. Pikirkan terlebih dahulu sebelum membeli. Tanyakan pada diri sendiri, apakah kamu benar-benar membutuhkannya atau tidak. 2. Prediksi potensi biaya tambahan sebelum kamu membeli barang baru. Pastikan biaya tambahan juga sudah kamu siapkan di awal ya. 3. Jangan membeli barang hanya karena kamu gengsi, tetapi belilah karena kamu memang membutuhkan barang tersebut.

102 masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu, dan pastinya masih barengan aku Monica di pukul 22.44 waktu Indonesia Barat. Nomor 2 pastinya hari ini bisa dibilang hari yang cukup lelah ya, karena hari Minggu rasanya mental atau mungkin persiapan kita menuju Senin tuh ada banget teman Pro 2. Ya moga-moga aja hari ini bisa menjadi malam yang tentram untuk kita beristirahat dan bisa mengumpulkan energi terbaik untuk kita besok hari, untuk supaya lebih bisa menjalankan hari-hari yang ya mungkin ada yang bilang, aduh besok Senin lagi, aduh besok udah mulai kerja lagi, udah mulai aktivitas lagi. Ngeluh gak apa-apa kok teman Pro 2, yang penting kamu bisa ada di fase yang bikin kamu enjoy, kamu bisa nemu zona nyaman kamu teman Pro 2, dan pastinya bisa menemukan orang-orang tersayang yang bisa nemani kamu di segala aktivitas. Malam ini kita dengarkan dulu satu lagu dari Good Morning Everyone dan juga dengan judulnya Bukan Begitu Caramu. Stay tune buat kamu di Pro 2 RR Sintang, teman terbaik kamu.

berbuat baik bukan masalah bisa atau tidak, tetapi mau atau tidak mau, apakah ada niat atau tidak. Karena di dalam setiap hati terdapat benih-benih kebaikan. Dalam hal berbuat baik, jangan ada hati perhitungan dan hindari pamrih. Tidak akan pernah ada kerugian atas kebaikan yang telah dilakukan. Biarkan kebaikan hati itu menjadi keseharian. Berbuat baik itu seharusnya menjadi kewajiban. Berbuat jahat itu dijadikan pantangan. Karena itu, berbahagialah bila bisa hidup dalam kebajikan. Hidup dalam kebajikan niscaya menjadikan hidup ini lebih berarti. Hidup menjadi lebih indah, meninggalkan jejak yang berkesan, dan membuat hidup lebih berwarna.

Teman Pro 2, tahukah kalian? Di tengah arus materialisme dan konsumerisme yang mendominasi hidup modern, muncul sebuah filosofi hidup yang menawarkan alternatif, yaitu frugal minimalis, atau biasa disebut hidup hemat minimalis. Bukan sekedar tren atau gaya hidup sesaat, filosofi ini merupakan pilihan yang mencerminkan komitmen terhadap prinsip dan nilai-nilai dasar. Frugal minimalis merupakan gabungan antara nilai frugalitas dan minimalisme dalam kehidupan sehari-hari. Frugalitas berarti pengelolaan keuangan yang mengedepankan hemat dan efisiensi dalam pengeluaran. Sedangkan minimalisme adalah filosofi hidup yang menekankan pada kesederhanaan, fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, dan menghindari kelebihan barang atau aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. Prinsip dari adanya frugal minimalis adalah menciptakan gaya hidup yang sederhana dan juga efisien tanpa membuang-buang sumber daya, baik itu waktu, uang, atau energi.

Pada mulanya, sang pembuat pensil berkata kepada pensil, "Ada 5 hal yang harus kamu ketahui sebelum aku mengutusmu ke dunia. Ingatlah 5 hal itu, dan kamu akan menjadi pensil terbaik yang pernah ada. Pertama, kamu mampu membuat karya-karya besar, tetapi hanya jika kamu membiarkan diri kamu dalam tangan seseorang yang memegang kamu. Kedua, dari waktu ke waktu, kamu akan mengalami pengalaman menyakitkan yang mempertajam diri kamu. Pengalaman ini adalah tuntutan mutlak untuk menjadi pensil yang terbaik. Ketiga, kamu memiliki kemampuan memperbaiki kesalahan apapun yang kamu telah lakukan. Keempat, bagian terpenting dari diri kamu adalah bagian yang ada pada bagian terdalam dari diri kamu. Kelima, apapun kondisinya, kamu harus terus menulis. Kamu harus tetap meninggalkan jejak yang jelas. Tulisan kamu yang dapat dibaca dengan jelas, sekalipun dalam kesulitan yang sangat sulit." Pensil memahami, berjanji untuk mengingat, dan kemudian masuk ke dalam kotak dengan penuh pemahaman akan tujuan sang pembuatnya. Setiap orang sama seperti pensil, diciptakan oleh pencipta secara unik dengan tujuan tertentu. Dengan memahami dan mengingatnya, marilah kita melanjutkan hidup kita di dunia ini dengan penuh makna dan menjalani hubungan erat dengan Tuhan dan sesama dalam kehidupan kita sehari-hari. Kamu diciptakan untuk melakukan hal-hal yang sangat besar.

Teman Pro 2, sebelum tidur, jangan lupa maafkan dan berterima kasih sama diri sendiri. Maaf karena masih banyak gagalnya. Dan terima kasih sudah melewati hari ini dengan sangat kuat. Good night.

Karakter buruk itu bisa dilihat dari sikap dan tindakan yang mudah meremehkan orang lain. Tidak mau mendengarkan pendapat dan selalu mementingkan diri sendiri. Orang seperti itu sebenarnya hidup mereka lemah. Selalu menunjukkan kelebihannya supaya mendapatkan pengakuan. Berbeda dengan orang yang karakternya baik. Mereka suka hidup dalam perdamaian dan terbebas dari rasa iri hati dan permusuhan. Jadilah pribadi yang baik.

Kalau saat ini belum tercapai, kalau saat ini belum sesuai, kalaupun saat ini masih jauh dari harapan, gak apa-apa, jangan menyalahkan diri sendiri. Jangan menyalahkan keadaan. Sekarang, tarik napas dalam-dalam. Istirahat sebentar, lanjutkan lagi perjuangan. Kamu gak gagal kok. Kamu hanya belum sampai pada waktu yang tepat yang digariskan Tuhan untukmu.

Ini hanyalah hidup dan tak perlu sibuk menjadi siapa yang paling terang, tapi jadilah yang tak pernah padam. Tidak harus menjadi segalanya. Teruslah berjuang demi banyak kebaikan di masa depan nanti. Keberhasilan itu bukan berarti harus miliki ini itu. Bertahan juga termasuk keberhasilan. Jangan lagi sering membandingkan. Teruslah berjuang agar sinarmu tidak padam.

Setiap luka yang kita alami adalah bagian dari perjalanan kita menuju kedewasaan dan kebijaksanaan. Seperti yang diucapkan oleh Ernest Hemingway, di tempat yang paling dalam kita menemukan kekuatan yang paling besar. Setiap luka bukanlah akhir dari cerita kita, melainkan titik awal untuk penyembuhan dan pertumbuhan yang lebih besar. Mereka mengajarkan kita tentang ketahanan, keberanian, dan kemampuan untuk bangkit kembali. Jadi, biarkan setiap luka menjadi tanda bahwa kita telah bertarung, kita telah hidup, dan kita telah belajar untuk melangkah maju dengan lebih kuat daripada sebelumnya.

Kira-kira seberapa penting sih support system itu? Ya, memiliki support system berarti kamu juga memiliki orang yang bisa kamu andalkan. Bahkan ketika sedang ngalamin situasi yang sangat sulit, mereka juga yang akan memberikan perhatian lebih ketika kamu sedang tidak baik-baik saja. Nah, manfaatnya dari support system bisa membuat kamu merasa lebih bahagia. Adanya pengaruh positif, meningkatkan motivasi, ngurangin stres dan juga rasa cemas, dan meningkatkan rasa percaya diri. Support system juga bisa kamu dapatkan dari keluarga, teman, sahabat, atau pasangan kamu.

Sekecil apapun nominalnya, uang akan cukup jika digunakan untuk hidup. Namun, sebesar apapun nominalnya, uang tidak akan pernah cukup jika digunakan untuk memenuhi gaya hidup. Berapapun uang yang kamu miliki, tidak akan pernah cukup jika digunakan untuk memenuhi gaya hidup atau gengsi. Karena di dunia ini akan selalu ada orang yang lebih kaya, dan jika mengikutinya terus-menerus, maka hal tersebut akan merugikan diri kamu sendiri. Oleh karena itu, bersyukurlah dengan apa yang dimiliki, dan gunakan uang tersebut untuk hal-hal penting. Jika memang ingin memberikan self-reward, sesuaikanlah dengan kondisi keuanganmu.

Dalam kebersamaan, kita menemukan kekuatan yang tak terhingga. Seperti yang diungkapkan oleh Helen Keller, "Alone we can do so little. Together we can do so much." Setiap langkah yang kita ambil bersama membawa kita lebih dekat menuju pencapaian tujuan bersama. Dalam kebersamaan, kita saling menguatkan, saling mendukung, dan saling menginspirasi untuk mencapai hasil yang lebih besar daripada yang dapat kita capai sendiri. Jadi, mari kita jaga dan perkuat ikatan kebersamaan, karena di dalamnya terdapat keajaiban kolaborasi dan solidaritas yang dapat mengubah dunia.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sintang Programa 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Melalui frekuensi FM 90,7 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian teman Pro 2, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Sintang Programa 2 mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari ini hari Senin tanggal 22 Juni 2026 dari Jalan Yesaya Fengore Sintang kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Yeah.

Hai hai hai Top Produa, welcome back masih di Produa RRI Sintang, teman terbaik kamu. Dan pastinya balik lagi bersama aku Monica ya, teman Produa. Dari kemarin tutup siaran, saya buka siaran masih barengan aku. Anyway, selamat pagi, selamat beraktivitas. Dan pastinya semoga kita bisa selalu bersyukur ya untuk memulai hari ini, karena kita masih diberikan kesehatan, napas yang baik, dan juga mungkin rezeki yang melimpah, teman Produa. Baik itu mungkin dari segala sisi ya, baik pertemanan atau mungkin juga keluarga, atau mungkin juga ekonomi, finansial, teman Produa. Ya semoga aja banyak hal yang kita syukuri di hari ini. Dan untuk memulai aktivitas kita akan hadirkan teman Produa untuk ruang dengar kamu, satu lagu dari Jazz Music, saya pukul 6 waktu Indonesia Barat. Stay tune buat kamu di Produa RRI Sintang, teman terbaik kamu.

teman-teman Pro 2, Habibi pernah bilang, kalau kita mau maju, jangan takut untuk bermimpi besar. Nah, mimpi besar itu yang jadi bahan bakar kita buat terus maju, bahkan melangkah lebih jauh dari apa yang kita kira-kira mungkin. Jangan sampai ukuran dunia atau tantangan yang kelihatannya gede banget bikin kamu takut untuk mengejar cita-cita. Ingat, setiap mimpi itu sebenarnya cerminan dari potensi keren yang ada dalam diri kita. Jadi, kalau berani bermimpi besar, kamu bakal lihat kesempatan-kesempatan luar biasa yang sebelumnya tidak pernah terbayang. Jangan pernah takut buat ngelihat lebih tinggi, karena seperti yang dibilang oleh Habibi, semua pencapaian hebat berawal dari keberanian buat melihat sesuatu yang belum ada. Gagal atau jatuh itu hal biasa, yang penting adalah bangkit dan terus maju. Setiap tantangan adalah bagian dari perjalanan menuju impian besar. Jadi teruslah berusaha, jangan berhenti berinovasi, dan yakin kalau tekadmu kuat, impian besar itu bakal jadi kenyataan. Yuk, jadi kayak Habibi yang tidak pernah berhenti berkembang dan berani mengubah masa depan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai detik ini kita masih diberi nikmat iman dan sehat. Halo teman-teman sekalian, perkenalkan saya Qorifas Datul Jana. Saya merupakan aktivis muda asal Sintang, Kalimantan Barat. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya menyampaikan sedikit hal, sedikit mungkin nasihat untuk teman-teman muda yang ada di sini, yang mana saya beri judul, "Jangan Bandingkan Hidupmu di Sosial Media." Teman-teman muda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah tidak merasa hidup kita tertinggal saat melihat media sosial? Melihat teman-teman sudah sukses, sudah wisuda, sudah menikah, sudah punya banyak hal, sementara kita merasa masih di tempat yang sama. Hati-hati teman-teman, kadang yang membuat kita lelah bukan hidup kita, tapi perbandingan yang kita buat sendiri. Media sosial sering hanya menampilkan bagian terbaik dari kehidupan seseorang. Yang ditampilkan adalah senyum, pencapaian, kebahagiaan. Yang jarang terlihat adalah proses panjangnya, teman-teman. Air mata, kegagalan, dan perjuangan di baliknya. Padahal dalam Islam, Allah tidak pernah membandingkan perjalanan hambanya. Allah menilai usaha, kesungguhan, dan keikhlasan kita. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah An-Najm ayat 39, Laisa lil insani illa ma sa'a, bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Artinya, yang dinilai bukan seberapa cepat kita sampai, tetapi seberapa sungguh kita melangkah. Teman-teman, hidup ini bukan lomba lari loh. Tidak ada garis finish yang sama untuk semua orang. Setiap orang punya waktunya masing-masing. Bukankah begitu? Ada yang sukses di usia muda, ada yang menemukan jalannya setelah jatuh berkali-kali, ada yang terlihat biasa saja, tapi di sisi Allah justru itulah yang luar biasa. Jadi, jangan ukur hidupmu dari timeline orang lain. Ukur hidupmu dari kedekatanmu kepada Allah, dari seberapa baik hatimu, dan seberapa tulus usahamu setiap hari. Kalau hari ini kamu masih berjuang, tidak apa-apa teman-teman. Kalau langkahmu terasa lambat, juga tidak apa-apa. Selama kamu tidak berhenti mendekat kepada Allah, kamu tidak pernah benar-benar tertinggal. Ingat, yang paling penting bukan terlihat hebat di mata manusia, tetapi bernilai di hadapan Allah. Maka, mari jalani hidup dengan syukur, berproses dengan sabar, dan terus melangkah tanpa harus membandingkan diri. Karena hidupmu adalah cerita yang Allah tulis khusus untukmu. Dan tidak ada cerita yang Allah tulis tanpa makna sedikit pun. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro2FM.
0: Pro2FM. Teman terbaik kamu.

Setiap pagi adalah lembaran baru dalam buku kehidupan kita, dan setiap langkah yang kita ambil membentuk cerita yang belum selesai. Seperti yang diucapkan oleh Ralph Waldo Emerson, kegagalan adalah kesempatan untuk memulai lagi dengan lebih bijaksana. Jadi, biarkan setiap matahari terbit menjadi pengingat bahwa kita memiliki kesempatan baru untuk menciptakan keajaiban, meraih impian, dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Bangunlah dengan semangat dan keberanian, karena hari ini adalah awal dari petualangan yang luar biasa.

muda, dunia ini menanti kehadiranmu dengan segala potensi dan kekuatan yang kamu miliki. Jadilah pahlawan dalam kisah hidupmu sendiri dengan berani mengejar impianmu tanpa ragu. Percayalah bahwa setiap langkah kecilmu menuju cita-cita adalah sebuah investasi berharga bagi masa depanmu. Meskipun jalan menuju kesuksesan mungkin penuh dengan rintangan dan tantangan, tetapi ingatlah bahwa setiap rintangan adalah peluang untuk tumbuh dan berkembang. Jangan pernah meremehkan kekuatanmu, karena dalam dirimu terdapat api yang mampu menerangi dunia. Teruslah bergerak maju, berani mengambil resiko, dan selalu percaya bahwa segala sesuatu adalah mungkin jika kamu bersedia berusaha. Dunia ini adalah milikmu, dan masa depanmu ada di tanganmu. Jadilah agen perubahan, inspirasi bagi generasi mendatang, dan buktikan bahwa impian dapat menjadi kenyataan jika kamu bersungguh-sungguh. Ayo, anak muda, waktunya untuk mewujudkan impianmu dan menyinari dunia dengan keberhasilanmu.

0: Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store ataupun di App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Pro2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Di zaman informasi yang serba cepat ini, kita jadi terbiasa untuk terus-menerus menyaksikan kesuksesan orang lain dan membanding-bandingkan diri kita. Tahukah kamu bahaya dari perilaku tersebut? Kita akan kehilangan diri karena terlalu fokus dengan apa yang orang lain punya, sampai lupa dengan apa yang sebenarnya kita miliki. Setelah itu, kita akan bingung, gak tahu harus melangkah kemana dalam hidup, membuang-buang waktu karena sibuk mikirin kesuksesan orang lain dan lupa mengejar kesuksesan diri. Lihatlah hidup orang lain untuk dua alasan. Yang pertama, saat melihat ke atas, carilah inspirasi, belajarlah dari mereka yang sudah lebih sukses dari kamu. Bukan komparasi, membanding-bandingkan diri untuk mengetahui siapa yang lebih sukses. Yang kedua, saat melihat ke bawah, berikanlah bantuan bagi mereka yang kurang. Bukan hanya bahan bersyukur, merasa lebih baik karena berada di atas mereka. Jadilah dirimu sendiri, stop membanding-bandingkan.

Karakter buruk itu bisa dilihat dari sikap dan tindakan yang mudah meremehkan orang lain, tidak mau mendengarkan pendapat, dan selalu mementingkan diri sendiri. Orang seperti itu sebenarnya hidup mereka lemah, selalu menunjukkan kelebihannya supaya mendapatkan pengakuan. Berbeda dengan orang yang karakternya baik, mereka suka hidup dalam perdamaian dan terbebas dari rasa iri hati dan permusuhan. Jadilah pribadi yang baik.

Istilah viral di sosial media si paling. Sebenarnya apa sih arti dari istilah tersebut? Si paling menjadi istilah yang digunakan untuk melakukan sarkasme ke orang lain, berkontonasi menyinggung ataupun menyindir. Penggunaan istilah ini juga harus hati-hati. Istilah si paling bisa digunakan saat seseorang melakukan tindakan tertentu. Misalnya, mereka yang sedang memamerkan tentang kekayaan. Nah, orang yang ingin menyinggung pun pasti akan memanggil orang tersebut dengan si paling kaya. Meskipun rasanya sebagai sebuah pujian, tapi sebenarnya mereka sedang menyinggung. Istilah ini tentu bisa saja akan berbeda makna dan pengertian. Jadi, tetap hati-hati ya dalam menggunakan istilah si paling.

Pro 2, Thomas Edison, penemu bola lampu mengatakan, "Saya belum gagal. Saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil." Ini mengajarkan kita bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tapi justru bagian penting dari proses menuju sukses. Setiap kegagalan memberikan kita pelajaran yang membuat kita lebih dekat dengan tujuan. Jangan takut untuk gagal, karena setiap kegagalan memberi kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Ketika kamu jatuh, bangkit lagi dengan lebih bijak dan lebih kuat. Seperti Edison, kamu hanya perlu menemukan cara yang tepat dan kesuksesan akan mengikuti di belakangnya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Info Pro 2.
3: Disiarkan langsung dari Jalan Yesaya Fangore Sintang dan tepat sudah pukul 6 waktu Indonesia Barat teman Pro 2. Dan pastinya kita akan hadirkan untuk 3 info terkini di Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
3: Nah, produk untuk info pertama kali ini datang dari rri.co.id ya. The Imaginary menghadirkan operasi pesta copet di film komedi tentang copet. Nah, teman produk buat kamu yang belum tahu, tentunya juga film ini akan direncanakan tayang di bulan Agustus 2026. Film ini menjadi debut penyutradaraan dari Eddie Kemot dan juga dibintangi oleh Iqbal Ramadan, Christo Emmanuel, Zulfa Maharani dan juga Kawai Labiba. Nah, selain mengangkat aksi pencopetan di festival musik, film ini juga memuat kritik sosial terkait dengan tekanan ekonomi dan kemiskinan struktural yang ada di negeri ini ya teman Pro 2. Dan dia juga menjelaskan gagasan film tersebut sebenarnya muncul sudah sejak 2023 ketika Eddie Kemot pertama kali menyampaikan ide ceritanya. Setelah melalui proses pengembangan selama 3 tahun, proyek tersebut akhirnya siap diproduksi dan ditayangkan.
1: Info Pro 2.
3: Next Now Pro 2 kali ini ada Yura Yunita yang juga bersama dengan seriesnya teman Pro 2 yang dengan tajuk Main ke Rumah di YouTube dengan konsep kolaborasi musik intim dan tanpa sekat bersama sebagai musisi. Episode perdana menampilkan Perunggu yang membawakan ulang lagu Mau Jadi Apa dengan aransemen santai dan nuansa hangat di ruang tamu. Series ini menjadi ruang eksplorasi musikal yang lebih personal sekaligus juga bagian dari perjalanan menuju album terbaru Yura Yunita.
1: Info Pro 2.
3: Oke, Tom Pro 2, the last but not least, kali ini ada Kyung Min dari Actern absen promosi di album XX pada fokus jalani pemulihan. Kyung Min belum dapat kembali beraktivitas dan juga masih memerlukan perawatan serta istirahat tambahan ya Tom Pro 2. Dan juganya MHN Entertainment menyampaikan Kyung Min masih membutuhkan perawatan serta fokus istirahat tambahan sesuai dengan anjuran tenaga medis. Jumat 19 Juni 2026, karena fokus utama ini adalah mendukung proses pemulihannya hingga kondisinya benar-benar membaik ya teman Pro 2. Dan sebelumnya pada April lalu Kyung Min menghentikan sementara aktivitasnya setelah mengalami gejala yang berkaitan dengan gangguan lambung. Setelah menjadi pemeriksaan lebih lanjut, ia didiagnosis mengalami masalah kesehatan kompleks yang dipicu oleh tukak lambung. Oke, Tom Pro 2, itu dia 3 info terkini di Info Pro 2. Setelah ini jangan kemana-mana, masih barengan aku Monica di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Kamu udah sering dengar belum istilah soft life?
1: Belum sih. Emang itu apaan?
0: Soft life itu tentang hidup yang lebih santai, lebih menikmati momen kecil, dan yang pasti lebih fokus ke kebahagiaan diri. Jadi, soft life itu adalah gaya hidup yang mengutamakan kesejahteraan pribadi, kenyamanan, dan juga relaksasi.
1: Oh gitu. Jadi kita gak harus capek-capek terlihat hebat di depan orang lain ya, tetapi harus mengutamakan diri sendiri dan mencintai diri sendiri dengan bekerja sesuai fashion. Benar enggak?
0: Bener banget tuh. Jadi ini tuh tentang memberikan ruang gitu ya untuk diri kamu untuk bisa ngerasa nyaman tanpa tekanan dari manapun.
1: Oh, setuju. Jadi soft life itu lebih tentang menemukan kedamaian dalam hidup kita ya, bukan mengejar standar orang lain. Mungkin itu artinya menjalani hidup dengan cara yang paling nyaman untuk diri kita sendiri, ya kan?
0: Iya, benar banget tuh. Dan yang paling penting nih adalah kita harus hidup dengan cara yang bikin kita merasa bahagia dan juga damai.

Mas Yudi Pandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya. RRI Radio Piala Dunia.

Oke, Top Produe, welcome back. Masih di Produe RR Sintang, teman terbaik kamu. Dan pastinya masih barengan aku, Monica. Di pagi hari yang ini, kalau untuk murid dan juga guru-guru, hari libur ya, teman Produe ya, libur semester. Kalau untuk kita yang corporate, yang kerja, kayaknya ya hari-hari biasa aja ya. Jangan lupa semangat sarapan sebelum upacara, teman Produe, hari ini. Walaupun cuaca di luar sana gak begitu terik ya, dari subuh tadi aku tuh juga mantengin penuh kabut gitu. Ya, moga-moga aja kabutnya segera menipis, segera cerah, teman Produe, biar kita dapat vitamin D ya untuk hari ini yang baik banget dari sinar matahari. Anyway, teman Produe, seperti biasa kita bakal hadirkan di pukul 6 ada viral moment. Kali ini kita bakal bahas soal atlet panjat tebing asal Surabaya yang meraih medali emas di Praha nih, teman Produe. Buat kamu yang belum tahu, jadi atlet panjat tebing Indonesia Putra Tri Ramadhani ini berhasil mencetak sejarah dengan meraih medali emas nomor lead pada World Climbing Series Praha 2026 di Ceko. Prestasi ini juga menjadikan atlet Indonesia pertama yang sukses menjadi juara dunia, tepatnya di nomor lead dengan ajang tersebut. Pemuda yang akan disapa Srondeng Tama Pradua ini juga tampil impresif ya di babak final dengan mencatatkan skor 43 detik, mengungguli atlet Jepang ada Neo Suzuki dan juga wakil Austria ada Jacob Skubert, yang juga kemenangan ini terus terasa seperti spesial ya, karena Putra harus bersaing dengan sederet pemanjat yang terbaik di dunia ini. Oke, teman Produe, nanti kita bakal bahas gimana komentar warga net, serunya gimana, teman Produe, stay tune aja buat kamu di Produe RR Sintang, teman terbaik kamu.

Pro 2, tahu nggak? Budaya sehat jamu telah resmi menjadi warisan budaya tak benda ke-13 dari Indonesia yang ditetapkan oleh UNESCO. Adapun, capaian ini sekaligus memperkuat gerakan merdeka berbudaya, salah satunya dalam upaya melindungi dan mengembangkan jamu sebagai budaya Indonesia yang berkontribusi terhadap kesehatan dan kesejahteraan global. By the way, terima kasih kepada seluruh produsen, para pramu dan peracik, penjual, peneliti, komunitas, serta penikmat jamu yang telah bersama-sama merawat ekosistem jamu hingga menjadi kebanggaan Indonesia.

181 hari. Ya, teman Pro 2, Hawaii menjadi negara dengan hujan terlama di dunia, yaitu selama 3 tahun. Berlokasi di Honomumaki, kota ini mengalami hujan selama 881 hari berturut-turut sejak tahun 1913 sampai 1916. Hawaii memiliki curah hujan yang tinggi karena berada di wilayah tropis dan di tengah samudra Pasifik. Kondisi ini menyebabkan angin pasat membawa uap air dari laut ke pulau-pulau di Hawaii. Nah, teman Pro 2, pegunungan Hawaii berperan besar dalam pola curah hujan. Topografi yang bervariasi seperti gunung berapi dan pegunungan tinggi mempengaruhi pola curah hujan di setiap wilayah. Teman Pro 2, selain di Honomumaki, lokasi lain di Hawaii dengan intensitas hujan berturut-turut yaitu di Big Island dan Oahu. Lebih dari 200 hari yang tercatat pada tahun 1993 sampai 1994.

0: Interaksi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 90.7 Prodway FM Sintang.
2: Prodway FM.

Oke, Top Produce, satu lagu dari Lecter yang juga dibawakan oleh Galantis, David Guetta, dan juga The Five Seconds of Summer. Teman Produce yang juga pastinya cocok banget didengerin pagi hari ini. Dan menurut aku juga lagunya cocok banget sama info yang bakal kita hadirkan di ruang dengar kamu kali ini. Ya, teman Produce, kita masih ngebahas soal atlet panjat tebing asal Surabaya meraih medali emas di Praha. Teman Produce ini keren banget dengan mencatatkan skor selama 43 detik. Nah, bayangin gak tuh teman Produce, kurang dari 1 menit kita bisa sampai ke puncak dan dengan benar-benar gesit dan juga terjal ya. Kalau aku kayaknya, wah, baru satu langkah itu udah 1 menit kayaknya teman Produce ya. Jadi pemuda yang akrab disapa Serondeng ini juga tampil impresif di babak final dengan mencatatkan skor 43 detik, mengungguli atlet Jepang ada Neo Suzuki dan juga wakil Austria Jacob Spielberg. Nah, kemenangan ini juga terasa semakin spesial ya, karena putra juga harus bersaing dengan sederet pemanjat terbaik di dunia. Meski berhasil mengharumkan nama Indonesia atau Produce, putra juga mengaku masih ingin terus berkembang dan memperbaiki penampilannya agar lebih konsisten di level internasional. Prestasi ini juga menjadi

kemarin juga sempat menang Teman Pro 2 di kancah internasional ya. Ini juga dulu kalau boleh ini ya, pancet sosial Teman Pro 2. Kebetulan juga abang tingkat aku pada waktu itu ada Bang Fedrik ya, yang juga pernah memenangkan panjat tebing di Olimpiade Kiramol Katibin ya, Teman Pro 2. Ada Fedrik Leonardo. Moga-moga aja makin banyak nih Teman Pro 2 yang bisa menjadi atlet andalan Indonesia dan kerawan

0: apa ya nak, kalau meninggalkan rumah, lampu-lampu dan peralatan elektronik lainnya dimatikan.
1: Iya mas, siap. Ya udah, Sinta sama Mia siap-siap pergi kuliah dulu.
2: Mama kamu bilang apa sih, Sin?
1: Ini nih, pesannya mama itu-itu terus dari dulu. Simple sih, nyuruh matiin semua lampu dan peralatan elektronik kalau nggak di rumah atau nggak digunakan.
2: Nah, benar tuh kata mama kamu. Aku lihat-lihat, kamu sering banget sih nggak matiin lampu. Kamu mau tahu nggak dampak buruknya kalau nggak matiin lampu? Dalam jangka waktu lama, itu bisa menambah konsumsi energi listrik. Sebagai generasi muda, kita tuh harus berkontribusi untuk mengurangi konsumsi energi itu. Kasian kan bumi kita yang terus berjuang dengan perubahan iklim. Dalam waktu singkat, kamu akan boros listrik dan tagihan akan meningkat juga.
1: Ih, ya udah deh, aku matiin semua lampunya dulu ya.

0: mie instan, kopi, gula, dan teh. Aman nih. Udah semua nih dibeli untuk kebutuhan bulanan kita. Ih, kamu lagi cari apa sih ya? Semua yang dibeli dibolak-balik gitu.
1: Nah kan, barang ini kan sudah lewat bulan. Yuk buruan, bilang petugasnya.
0: Apa sih yang dilihat itu ya? Repot banget.
1: Setiap produk itu ada expired date-nya atau tanggal batas maksimal produk aman untuk dikonsumsi. So, besok-besok kalau belanja harus jeli nih setiap beli produk-produknya.

Oke, Tau Produe kembali di 90.7 FM teman terbaik kamu pukul 6.53 waktu Indonesia Barat ya. Kali ini kita bakal baca komentar warganet juga teman Produe dari postingan atlet panjat tebing asal Surabaya ya yang bernama Putra ini meraih medali emas di Praha. Coba kita cek teman Produe dari akun Instagramnya ferditania.estirahayu yang berkomentar nih teman Produe. Ia terus berusaha sendiri, berjuang sendiri, mungkin dia juga nombok ya. Nombok itu lebih kepada kayak bahasa Indonesia apa sih tahun 2002, nombok itu kayak ditalangin dulu gitu ya. Tapi nanti yang ngaku orang lain yang padahal cuma ngurusin sepak bola aja. Waduh. Tapi ini juga berarti kita lihat positifnya sama Pro 2, jadikan reminder, jadikan pengingat juga bahwa banyak kok atlet Indonesia yang juga berlaga di ajang internasional, keren-keren banget teman Pro 2. Jadi kita ambil positifnya ya teman Pro 2. Terus juga nih ada yang dari akun Instagramnya roes.rosario. Selalu ada yang bersinar dari Indonesia. Tuhan berkatilah Indonesia. Amin ya teman Produe. Terus juga banyak sih yang bilang congratulations, selamat, bangga, dan juga pasti yang lanjutkan perjuangan dari Putra sendiri. Aku berharap semoga bisa menjadi pemantik untuk semangat generasi muda di Indonesia, termasuk aku, walaupun teman produk kita enggak semuanya berlaga atau berkancah beraktivitas di dunia olahraga. Kita bisa memberikan semangat dan juga mengambil semangat dari Putra supaya bisa terus menginspirasi, berdampak, dan juga pastinya berdaya ya teman produk. In this economy, in this situation, kayaknya kita harus jadi generasi muda yang kreatif, aktif, dan juga pastinya cemerlang. Oke teman produk. Dan selain juga kita akan bergabung di lagu pilihan kamu pagi hari ini. Jangan kemana-mana, ada satu lagu yang akan aku hadirkan di ruang dengar kamu dari The Chainsmokers dengan Think of Us.

0: Lagi sibuk apa sih, Dek? Mukanya kesal gitu.
1: Gak terima nih, Kak. Masa personel favorit Ade tuh, girlband yang kemarin tampil pas di Jakarta kemarin, ada yang dibilang lemas coba.
0: Terus, kamu mau ngapain?
1: Pokoknya, aku mau spam head comment banyak-banyak di akun Instagramnya, biar mereka tahu masa yang ngomong kayak gitu.
0: Astagfirullah. Makan, minum aja perlu dijaga. Apalagi lisan dan tulisan, Dek.
1: Iya, maaf deh, dosa ya emang.
0: Bukan hanya itu. Kamu tahu gak sih, sekarang itu ada undang-undang ITE. So, jangan sembarangan komen ya.